0: dan Gas Kimanis, Pelabuhan Sogip Sipitang serta Jeti Pelabuhan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, inisiatif berkenaan membuktikan keyakinan pemain industri terhadap potensi besar ekonomi biru di Sabah. Beliau berkata, kerjasama itu yang bukan sahaja meningkatkan kecekapan perkhidmatan marin, malah membuka peluang pekerjaan kepada belia. Dato' Iwan berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOA berkenaan di Kota Kinabalu. Langkah itu diyakini mampu memperkasa kedudukan Sabah sebagai hub logistik dan maritim penting di rantau ini. Kira-kira 71,000 pekebun getah dan 25,000 petani di Sabah telah didaftarkan sebagai penerima bantuan Budi Agri Komoditi. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jafar berkata, senarai berkenaan telah dikemukakan kepada Kementerian Keuangan 2 minggu lalu. Menurutnya, pembayaran pertama dijangka bermula Ogos ini selepas proses kelulusan diselesaikan. Datuk Jamawi menjelaskan, isu seperti status pemilikan tanah antara faktor sesetengah permohonan memerlukan penelitian lanjut.
1: Jadi saya nasihatkan kepada petani-petani ataupun penerima getah yang belum mendapat ataupun belum mendaftar, hubungi Jabatan Pertanian di peringkat daerah masing-masing dan juga hubungi Jabatan Lembaga Industri Getah di peringkat masing-masing.
0: Dato' Jamawi Jafar. Taman Tunku Abdul Rahman TTAR terus memperkukuh peranannya sebagai ikon pemeliharaan marin negara menerusi sambutan ulang tahun Hari Pewartaan kali ke-52 di Pulau Manukan. Majlis ulang tahun Taman Marin Pertama Negara itu disempurnakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin. Dalam ucapan perasmiannya, beliau menegaskan pewartaan TTAR merupakan komitmen jangka panjang bagi melindungi khazanah marin Sabah demi generasi akan datang. Menurut Datuk Jafri, keyakinan marin di TTAR amat penting kerana ia menjadi sumber makanan dan nadi ekonomi penduduk pesisir. Justru kerajaan negeri akan terus memperkemas pengurusan kawasan perlindungan berkenaan, merangkumi pemulihan terumbu karang, penyelidikan saintifik, pemantauan ekosistem serta pendidikan alam sekitar secara berterusan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Politeknik Kota Kinabalu PKK kini diiktiraf sebagai pusat bertauliah teknologi solar pertama di Sabah. Pengiktirafan itu dimeterai menerusi program kolaborasi industri bersama pelbagai agensi dan pihak industri. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Dr. Asnizah Saikani berkata, langkah itu penting bagi melahirkan modal insan tempatan dalam bidang tenaga boleh baharu.
3: Untuk mendapatkan pentauliahan tamunya dalam bidang solar ini, boleh datang ke PKK untuk menghadiri kursus dan seterusnya. Kita boleh jadi competent person lah untuk bidang ini, dan sudah pastinya lah dia adalah salah satu peluang kejaya yang lebih berkualiti kepada graduan TVET Politeknik Kota Kinabalu khususnya dan juga kepada komuniti.
0: Dr. Asniza berkata demikian pada majlis menandatangani sijil kolaborasi projek pembangunan pusat latihan dan penyelidikan tenaga boleh baharu di Kota Kinabalu. Melalui kerjasama itu, PKK turut menubuhkan pusat kecemerlangan latihan solar yang menawarkan pensijilan diiktiraf Sedah Malaysia dan EKOS. Dalam pada itu, Technology Depository Agency TDA terus memperkukuh pembangunan teknologi dan modal insan negara menerusi program kolaborasi industri ICP. Menurut Ketua Bahagian Penasihat Industri TDA Azrizal Marzaki, sehingga Julai lalu, kira-kira 30 program perolehan kerajaan sedang dilaksana di seluruh negara melibatkan 150 projek ICP dalam pelbagai sektor strategik. Jelas beliau, TDA di bawah Kementerian Keuangan memanfaatkan perolehan kerajaan sebagai pemangkin bagi membawa masuk teknologi baru ke institusi pendidikan dan industri tempatan. Inisiatif itu turut merangkumi pembangunan infrastruktur serta latihan kemahiran bagi memperkukuh kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan. Azrizal ditemui pada majlis menandatangani sijil kolaborasi projek pembangunan pusat latihan dan penyelidikan tenaga boleh baharu di Kota Kinabalu. Persatuan menunggang untuk orang. Persatuan menunggang untuk orang kurang upaya RDA Sabah menyasarkan penubuhan sebuah pusat terapi kuda pertama di Kota Kinabalu. Menurut pengerusinya, Pat Maselan Senati Raja, usaha tersebut selaras dengan visi RDA Sabah untuk membantu lebih ramai kanak-kanak berkeperluan khas melalui

0: Fatma Selan ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri Yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Farida Tussin di Istana Seri Kinabalu. Bahagian pedalaman bawah dan pantai barat selatan dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan bersama pada Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri MISAN Peringkat Negeri Sabah 2026 di Tambunan. Kejayaan itu diraih selepas kedua-dua kontingen masing-masing meraih 3 pingat emas, 2 perak dan 2 gangsa. Antara keputusan lain, bahagian pantai barat utara menguasai acara tilawah lelaki dan kad, manakala Sandakan mengungguli Hafazan serta Mahara Kirah Wanita. Pedalaman bawah pula melakar kejayaan menerusi acara bercerita dan nasyid. Majlis penutupan disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni.
1: Progres begini juga kita akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin kita bagi masa depan, di mana mereka ini adalah penerus kepada generasi kita. Sesungguhnya pemimpin itu perlu ada integriti diri, ada ilmu. Sudah sebetulnya ilmu agamanya juga penting.
0: Dato' Isnin Ali Asni. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Yayasan Sabah IJN jalani kerjasama perluas pendidikan kesihatan. Sektor maritim Sabah terus diperkuku. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahani dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: ilmu agama. Berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat. Nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 minit pagi. Hanya di Radio Malaysia, Keningau FM. Mutiara Jumaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya berdoa dengan doa ini. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Mengapa? Karena kita adalah insan yang lemah. Ilmu cuma sekerat, kudrat kita itu terhad. Mana mungkin kita dapat mengharungi kehidupan yang begitu mencabar. Ini hanya bersandarkan kekuatan diri sendiri. Justru dalam doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita serahkan dan pasrahkanlah hati serta diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita hanya penerima, tetapi kita bukan pemberi. Yang memberi ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menegaskan apa yang diberikannya untuk kita adalah baik-baik belaka. Namun akal kita tidak akan mampu mengetahui rahsia di sebalik yang pahit, pedih dan sakit. Mahunya yang manis-manis sahaja. Apatah lagi nafsu. Ia akan memberontak apabila terjadi sesuatu yang berlawanan dengan kehendak tabi'i. Apabila berlaku sesuatu yang berlawanan dengan kehendak diri, maka berlakulah stres, marah dan sedih di dalam diri kita. Tetapi itu biasa. Hal itu sentiasa berlaku dalam kehidupan. Yang luar biasanya adalah apabila kita memilih untuk berkelahi dengan takdir. Kita tidak menerima akan warna-warni kehidupan seadanya. Kita tidak berdamai dengan takdir sebaliknya. Memilih untuk memberontak, mempersoalkan dan melawannya. Persoalan kenapa, mengapa sering menghantui jiwa. Bayangkan, kita sedang berjalan di tepi pantai sewaktu matahari mula terbenam. Warna di kaki langit menjadi jingga, oren dan kuning keemasan. Kita melihat dan menikmatinya sahaja. Kita tidak berkata, sewajarnya ditambah warna kuning, dikurangkan warna jingga dan sebagainya. Tidak. Kita tidak berkata seperti itu. Sebaliknya kita memilih untuk bersahabat dengan alam dan menikmati lukisan alam seadanya. Hasilnya kita akan tenang. Kita menikmati alam seperti seadanya, akur kepada pencipta senja. Ironinya, sikap kita tidak begitu apabila berdepan dengan lukisan takdir pada kanvas kehidupan kita. Sedangkan lukisan alam dan lukisan takdir itu sama-sama datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita memilih untuk berkrisis dengan ketentuan Allah dan tidak mahu menerima semua itu dengan seadanya? Maka berusahalah dengan segala upaya yang dikurniakan Allah. Tidak salah. Malah kita dituntut untuk mencorakkan kehidupan sendiri dengan panduan yang betul serta kekuatan yang dibekalkan oleh Allah jua. Namun, setelah berusaha dan bersusah payah semaksimumnya, letakkanlah segalanya di pinggiran. Jangan sekali-kali bersandarkan kepada diri semata. namun kita bertawakal, bersangka baik dan berdoa serta menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nanti hasilnya, katakan pada diri, aku harap yang baik, Allah akan memberi yang baik. Jika yang diharapkan berlaku, syukur alhamdulillah. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka dan tidak disangka, maka bersabarlah kita. Belum tentu itu satu keburukan. Seringkali keberkatan, kebaikan dan kejayaan dibungkus oleh takdir dengan kepahitan, kerugian dan kegagalan. Seringkali kita gagal melihat hakikat ini ketika ia sedang berlaku. Namun, apabila sedikit masa berlalu, barulah kita sedar rupa-rupanya Allah takdirkan kita berundur ke belakang untuk mengambil lajak bagi melonjak lebih tinggi dan lebih jauh ke hadapan daripada sebelumnya. Inilah hakikat hidup yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita akan terus berbaik sangka kepada Allah. Dia akan mengubat, melapang dan memberikan kemenangan di sebalik setiap takdirnya. Ya, kita tidak akan tahu segalanya kerana ilmu sekelumit cuma. Namun apabila Allah yang Maha Penyayang telah memilih kita, maka yakinlah kasih sayangnya sentiasa mendahului akan kemurkaannya. Yang pahit itu akan menjadi ubat, yang pedih itu akan menjadi penawar. Jika itulah suara hati kita, mana mungkin kita gelisah, resah dan stres yang berketerlaluan. Yakinlah, kita ini hamba Allah. Allah tidak akan mengecewakan kita. Wallahu a'lam. Sekian dahulu tazkirah mutiara Jumaat kita untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua, termasuklah diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bajo, pembantu Hal Ehwal Islam, bahagian unit dakwah dan perislaman Jahins Daerah Keningau. Rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia ke

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Baik, edisi hari ini 31 Julai 2026, hari Jumaat, 8.30 minit pagi. Kita bersama dengan rakan sahabat penyampai kita di stesen daerah berkongsi acara yang berlangsung hari ini. Mm-hmm. Dan seterusnya kalau Jumaat, terus kita akan kongsikan apa yang berlangsung sepanjang hujung minggu.
1: Oh, okey. Kalau di Tau FM kita ada Wan J. Selamat pagi, Wan J.
2: Selamat pagi, ER. Ceria kan? Saya ceria kan?
1: Bagus.
0: Teruskan momentum begitu sampai jam 10.
2: Boleh, Pak? Boleh.
1: Keningau kita ada Aida. Selamat pagi, Aida.
3: Ya, selamat pagi semua.
1: Ya, Sandakan kita ada Maznan.
4: Itu biar sikit artinya semangat.
1: Yang penting hari ini paling kita mau tengok siapa yang menang nih. Tau FM, Keningau ataupun Sandakan ya?
4: Apa tu?
5: Selalu menang Tau bah.
1: Selalu Tau lah kan.
0: Apa itu? Liputan terbanyak.
1: Ya, tu liputan terbanyak. Jumaat kan orang selalu. Kita bagi 5 minit lah untuk Wan J ya.
0: Okey. Jadi kita dengar dulu liputan dari Keningau. Silakan, Aida.
3: Baik, terima kasih Mak Edwin dan juga Igle. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian, bahan diari pagi ini ya. Okey, untuk bahan diari yang pertama sedang berlangsung ketika ini, Carnival STEM Sekolah Rendah Peringkat Daerah Keningau tahun 2026 yang dikelolakan oleh SK Kampung Keningau. Hari ini merupakan hari terakhir penganjuran Carnival STEM ini. Telah pun bermula soal 7 pagi tadi dan berakhir sehinggalah pukul 4.30 petang. Itu catatan yang pertama. Dan untuk catatan yang kedua, juga program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini berkenaan dengan jadual kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau. Ada dua lokasi yang diadakan untuk kempen derma darah pada hari esok bersama dengan hari Sabtu 1 Ogos 2026. Untuk lokasi yang pertama diadakan bertempat di bangunan Balai Bomba dan Penyelamat Nabawan. Masa bermula dari pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan lokasi yang kedua, kempen derma darah diadakan pada hari esok, iaitu bertempat di salah sebuah pasaraya yang terletak di Bandar Baru Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang sehinggalah pukul 7 malam. Dan untuk juga kempen derma darah yang akan diadakan pada hari Ahad pula, yang lokasi yang pertama diadakan bertempat di Pasar Umum Keningau. Masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan lokasi kedua, kempen derma darah diadakan bertempat di juga salah sebuah pasar raya di Bandar Baru daerah Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang hingga 7 malam. Itu ada dua bahan perkongsian bahan dari pagi ini dari Keningau FM. Okey, jadi untuk perkongsian seterusnya kita serahkan rakan kita bersama Wan J dari Tau FM. Silakan Wan.
2: Terima kasih Aida di Keningau. Okey, untuk perkongsian diari dari Tau, kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tau. Untuk hari ini 31 Julai dibuka seperti biasa tabung darah Hospital Tau bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian untuk esok 1 Ogos hari Sabtu, kempen derma darah akan diadakan di salah sebuah pasaraya di Kubota Tau bermula 11 pagi hingga 4 petang. Kemudian pada sebelah Ahad pula 2 Ogos, kempen derma darah akan berlanjutan. Okey, diadakan di Eastern Plaza Tawau juga bermula 11 pagi hingga 4 petang. Seterusnya, perkongsian diari untuk Jumaat dan juga hujung minggu untuk hari ini diadakan adalah merupakan hari pertama diadakan Karnival Jelajah Usahawan Sabah 7.0 yang diadakan di daerah Sempurna sehingga 2 Ogos 2026 yang mana ada booth usahawan Sabah dan juga pelbagai lagi aktiviti diadakan menerusi Karnival Jelajah Usahawan Sabah berkenaan. Okey, dan seterusnya adalah program advokasi kepenggunaan dan jualan rahmah madani yang diadakan KPDN Tawau hari ini di tapak 100 tahun Bandar Tawau bermula 4 petang hingga 10 malam. Okey, dan seterusnya kita ingin kongsikan berkenaan dengan festival terbesar di daerah Tawau, iaitu Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 tahun 2026. Okey, sepanjang hari ini dan juga esok. Okey, untuk hari ini diadakan pameran rumah etnik di Kompleks Bandar Sabindo, kemudian ada majlis perasmian pameran warna budaya FKAT 2026 yang akan dijangkakan dirasmikan oleh Dr. Andi Samsurizal Muhammad Zainal, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Juga malam ini akan diadakan raptai penuh Malam Kemuncak FKAT 2026. Dan untuk esok pula, pameran rumah etnik akan berlanjutan seperti biasa. Kemudian ada pertandingan memancing FKAT bermula 6.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan insyaAllah pada sebelah malam pula, bermula 6 petang, akan bermulanya okay, acara Kemuncak Malam Perasmian Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 tahun 2026 di pentas utama. Okey, dan yang terakhir dari Tawau adalah berkenaan dengan majlis perasmian kren baharu di Pelabuhan Tawau Sabah Ports Sendirian Berhad yang akan diadakan pada 2 Ogos hari Ahad, bermula 9 pagi di jeti utama Pelabuhan Tawau, dan dijangkakan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Itu adalah perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan di Sandakuan FM, Maznan, silakan.
5: Siwan J. Jadi dari sana kan ada beberapa catatan yang akan dikongsikan. Untuk hari ini, pada ketika ini sedang berlangsungnya sambutan Hari Pahlawan peringkat daerah Sanakan bertepat di Dewan Masyarakat Sanakan bermula sejak pukul 7 pagi tadi. Okey. Dan seterusnya, hari ini juga akan berlangsungnya Jelajah AI Mai Mahir Jam at Talent Cup di salah sebuah hotel di Sanakan ini bermula 9 pagi nanti sehingga pukul 5 petang. Okey, itu untuk hari ini. Untuk hari esok, College Vocational 2 akan mengadakan program aspirasi pendidikan sepanjang hayat bertemakan ilmu diperkasa, kemahiran dikongsi, komuniti disantuni bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang, dan semestinya akan diadakan di College Vocational Sanakan 2. Dan untuk sebelah petang, Kelab Bola Sepak Veteran Batalion 15 Pasukan Gerakan AM Sanakan akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan pilihan bekas pemain Sabah pada pukul 4 petang bertempat di Padang Kem Pangsapuri PJA Batu 10 Sanakan. Dan akhir sekali yang ingin dikongsikan, juga pada hari esok akan diadakan Kampung Paris Berselawat Kali ke Dunia yang mana bertemakan dengan tajuk ceramah Dunia Singgasana Akhirat Matlamatnya pada pukul 5 petang hingga 11 malam bertempat di Padang SK Paris Satu. Itu yang dapat dikongsikan untuk hari ini. Kita terus bersama dengan rakan kita IR di Sabah FM. Silakan IR.
0: Baik, terima kasih Mas Nan. Disanakan kita kongsikan berlangsung pada waktu ini yang telah pun bermula awal pagi tadi, iaitu Majlis Kesyukuran dan Sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah 2026 dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah, berlangsung di Masjid Negeri Sabah.
1: Ya, itu untuk pukul 6 petang nanti.
0: Oh, 6 petang. Oh, okey. Tapi berlangsung dari siang lah sampai ke petang. Okay.
1: Betul. Okey, dan untuk pukul 7.50 berlangsungnya juga majlis sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Sipitang yang akan berlangsung di Dewan Serbaguna Sipitang. Dan 9.30 nanti majlis perasmian Surau Anjung Senja, Anjung Senja di Kota Kinabalu,
0: di kawasan pasar tu kan.
1: Betul.
0: Okay, jadi itu tiga acara yang berlangsung untuk edisi hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026. Perkongsian yang kita bawakan dari Sabah FM. Terima kasih sahabat kita di Tawau, Wan J. Memang banyak perkongsian sebab minggu ni sibuk kan di Tawau.
1: Ada menang oh
0: lagi.
5: Tiap-tiap minggu betul Wan J menang.
0: Awal betul.
2: Mana ada
0: minggu-minggu ada acara kan.
1: Wow, mantap. Terima kasih semua kawan-kawan.
0: Terima kasih Mas Nan dan juga Aida. Okay. Perkongsian untuk hari ini. Selamat bertugas dan selamat berhujung minggu.
2: Selamat tugas semuanya.

Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar untuk edisi pagi Jumaat bersama dengan Aida. Menghampiri kita di hujung masa bersama kurang 10 minit saja lagi. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakanlah kiriman ucapan rakan-rakan kita yang terus bersama menerusi ruangan pagi ini. Baik, menerusi WhatsApp Kening FM, kita ada Elvia sampai Paran. Hello, selamat pagi hari Jumaat DJ katanya. Selamat pagi juga, selamat bertugas bersama juruteknik Kening FM, hebat shotnya. Dan hello buat semua rakan-rakan setia Kedengar FM. Apa khabar semua? Semoga semuanya ada kekal sihat di samping tugasan harian. Dan maaf lambat hantar ucapan, tapi sentiasa on Keningau FM sambil buat kerja di bilam. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana cuaca di tempat kamu? Di sini sejuk mendung. Oh, okay. Terima kasih DJ. Selamat meneruskan tugasan kekal senyum ceria. Baik, terima kasih juga dengan kiriman ucapannya Elvia ya. Dan seterusnya, kiriman ucapan berikutnya saya terima daripada rakan kita menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada Timbul Tawau. Selamat pagi semua dan selamat bertugas DJ serta juruteknik katanya. Terima kasih kembali. Dan Andong Jenis Lime. Hai DJ, selamat pagi. Selamat bertugas di pagi Jumaat. Kiolo logo dan DJ dia bilang. Terima kasih Andong Jenis. Okay, dan Roslam Yasin. Selamat pagi untuk anda juga. Terima kasih semuanya dengan kiriman ucapan pagi ini menerusi ruangan disediakan. Dan selepas ini macam biasalah rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama-sama dengan anda. Nantikan seketika waktu saja nanti, okay? Baik, insyaAllah pastinya bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sangau FM keselimahan dan bersedusun. Mantap jam ke siam ke sabun. Bisa menjam ke berdam dua tangan.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalu dikayu in keselimahan baras sudusun kena FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun mekahas.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke Pisanan ke Saban ke Pisaluat Tambai dari Kesilimahan Meres Dusun KNFM Tadau Baina Tadau Kelima. Api anda titi teluna pada misa tulan ke turut tahun 2002 pada manam yang pai koda ke Saban Bena di Jajirin mengambil kayu selain ada telu jam. Amat ada jam ke siam ke Saban kisah mari kita jam ke pada dua tangan roti. Apa kali dia musik atau kakal kodat miampai dah hiti dan radio kena FM mantap pada jam ke 6 ke Saban miampai kodi di Jaidah. Bila pula musik keselimahan berasa temalayu seling ada telu jam lagi mantap ada jam ke 6 ke Saban gisa benar kata timpu di tinu di tentu nada nak roh kodat kepilihan-kepilihan kiguna menagi sering-sering pengalis seginawa isa desuai. Tu hiti ni ada radio kena FM yaitu frekuensi siam benar-benar mapat titik tur megas kena FM hebat syoknya. Apa kali di mesti kata kau datang bermangun untuk nanti kau datang kali dasan dan kau suap main benda nanti kau datang datangkan mama na ulangan bed kau mabing kabang mimbar setadung menegut mata main tang telinga makin angau menegi pemusarah nam ginau di tali das kebiarat kau suap main benda. Kemarin kau datang biasa sangat kali dasan tidak kerana dikelihui main rubah dokutur idualai pengobatan. Maka kalau kau datang mengambalut lagi sambar kita jam kau berdam dua tangan dauti itu penati harap kau buat pipir tabah bayan nulud. Itid konti ke Saban Bena Mikael Asari dari kata jam ke siam pada 5 menit ke Saban kalau musik tiru putan ke ngoyong-ngoy tawan mantap kata dao baina. Mari kata jam ke siam tolong 4 menit ke Saban umbalan guna gida pepelemus gatang negata mantap kata dao baina tapi naik. Mari kata jam ke benda bisa ke Saban kalau bus kabar teniba aku simpan timpu tapi naik. Mantap kata baina tadao kelima hari kata jam ke benda bisa. Ada terlalu dapat manage kesaban hari ini pagi babarasan tadau kelima monoang dari tababean simfoni rohani ya. Saya kababean ini lalu titik konti kesaban mana tapi naik tentu ada peperang kodat kepilan-kepilan kiguna. Menegi sining-sining pengalih seginawa isa desuai tu hitam di dar radio Kenya FM maya di frekuensi siam menah bernama patitik curmegas Kenya FM kuhai aramai ba. Melakukan kedapatan pasan kaya mereka di WhatsApp kena FM Aisyah Aisyah Siam 5 Siam menang walu anu walu sesuai ke harangi live di TikTok ke Saban Menek ya. Mama ada dua rupata timpu tapi naik sedang dat mantokau timpu naik di keperangan sining ya. Sering mana rimpuk sunduan dat ke Saban Menek sering mata di Ignatius Andrew Karlano di Telumis Sutun Ngagu sining mata di Jening Jai pinabatan di Neta Mintutun Pintutunan Kena FM kuhai aramai bang.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongalumbis. Kapal makinangau siap na pada mapat titik turu megahertz.
1: Dilapus makinangau sining-sining pengulis makinangau.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Gatang Dogata.
1: Baina timan ko palamos sa tigatang nagataman takata daw baina kaya taluna pada misa tulan katuro taon 2002 na pada manam hitit ako ni pampada tulan kaya pampada ako na tulan tulan katuro kaya ako priman ng timpun tumalib pinalabas man tadit ka tinanan pamurunan gata sa batay ka Elijah matakitit pulot tay ka susugata kikitang da 8 ringgit anam na pada manam tusin sa kilogram. Kabingan grade kaysa kikatang da 4 ringgit anam na pada manam tusin sa kilogram. Kabingan grade kadua kikatang da 3 ringgit siam na pada 2 tusin sa kilogram. Kantalan grade kaysa kikatang da 4 ringgit 4 na pada 3 tusin sa kilogram. Kantalan grade kadua kikatang da 3 ringgit anam na pada siam na tusin sa kilogram. Gatang sikarap kikatang da 1 ringgit 4 tusin sa kilogram ya. Saan pa ako tabi na eh? Sugot ako ka ako tabi na eh? Matagiti pulo tayo ka susugata gigatang da 8 ringgit anam na pada manam tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa gigatang da 4 ringgit anam na pada manam tusin sa kilogram. Kapingan grade kadua gigatang da 3 ringgit siam na pada 2 tusin sa kilogram. Kantalan grade kaysa gigatang da 4 ringgit 4 na pada 3 tusin sa kilogram. Kantalan grade kedua gigatang da 3 ringgit 6 na pada siam tusin sa kilogram gatang sikarap gigatang da 1 ringgit 4 tusin sa kilogram ingka na kapiat gatang da gatang man takatara ubainak ya kapianda titi telu na pada misa tulan katuru tahun 2002 na pada 6 pinalabos man taditi katinanan pemurunan gata Sabah tay ka LIJS alansan nakanod ka pailan na menaik kapasarhan lalabi pa yala dia mau memutung dekat harapasan kaya i ngaran na paditit tapi na nga i pengkhianat kaya asi di ngaran ni pengkhianat kaya sedang-sedang na di tatalanan kaya kawan kasi mo sedang-sedang di tatalanan ko ay tapi sedang asa ben DJ kapi sedang na ikumadikan na marang lagi tapi na bagus punya kapi sedang asa ben DJ kapi sedang asa ben ikumadikan bagus punya. Kalau di radio channel apa ni DJ? Di radio apa nggak siam na pada 4.3 MHz ya? Yemi kapi senang kau sabun DJ kapi senang lagi isa dia penyuku. Kapi senangan kau sabun ka I Maria kan sayan rasu swab saguli. Selamat pagi DJ ka. Gumot I Nugardi. Pasir jauh kapi senang kau sabun DJ kapi senang di komedika Adeline Wong. May tapi dai vet kaya ivat VAT 5 DJ maki tulong ako dag ya paboras kumadat kamulutan kasi ya itid kampung dat kadang na kapia palagaday dat mamain karuki kasi ya kaya kadang na palagaday kapia mamain karuki to itid sambal-sambal lapang arat malahing ala malahing amala tanganak kasi it i madap ka tanak baragang belajar it nuno paman segera dat memain kong karaoke nga pepianan kasi ya gaya salam DJ sedang kosaban am kapi serangan membela takia unsiko madika MJM nakarikat ako man tadi itid kampung beribi bayangan kasi ya lam nilam kapi serang kosaban DJ kapi serang naik kosaban kumadika lam nilam. Kau mahu dikuidi kata tanu tiga selimahan Maras dosen kena FM Paintang kepitin pemagunan kaya Haram makin nangau hitin tamunan ranau Hanya yang makin nangau hitin Bofot Hitin kota Merdu Kota Bulut Sempurna Di tanah pisampuran Kuala Lumpur kaya Hanya yang makin nangau datang Mantan ditin Korea Menegi Australia Minang kau dapat makin nangau May ada RTM klik Kena FM kuhai Aramai ba Minang kau tak pernah sining tapi nai sining mata di Luis Ganggoy pamalut nukain sadu sotrangku sining mata di Padri Paisal Totong Sumendak Kota Marudu ay Juliana Jibrin Korom yato segigisan Kenya FM kuhay aramayo.

Kuti tulan katuro ka. Nakamparan ako kung tontolo manok kampung inajadid na tanak om iwinok tontolo kasiag ya. Sa pasulurang ka kasiag. Sedang kanta tidak kanan di balan-balan kan kasiag. Wada jail na kasan po sigaw. Minananak na yari ni tontolo ya. Nah, satu kali main di siya wuhu kok gitu, tapi dia ingat miyak-yak, buat anak kepiyak semuanya liwan ke yak-yak-yak, kaya siapa suruh rangka, kaya nah, sedangkan tadi manpakannya di balan-balan, kaya di tepi hari ini, kaya mika setelah menjelat di, kaya ketempu irak, pada itu jam kau habat siang menit ke saban, begini ngotok pada sening, kaya balan, balan-balan begini ngotok pada sening, kaya hari ini Azining wan tadi Hexon halaman Isiauno Sugigisom Amrus James copyright Swanginawa.

0: Dohim Gabin mantan kampung Rempon Tambunan pakinangau kuna leberes da pasalimban beres dusun EPM kening abu hoi aramai bo
1: Sumigampo It seribat kepobian belanjat Sabah 2002 na pada manom isa pokawagu pengupan belajaran wagu dit pinain tutun ilo nepo nga pengupan kepesuratan yuran muet Toi Bayu mentok mengunsub sunduan susumikul mirikau penisan muet pelajaran tangan anak Sabah tilombusan popo buru mentok timpu drumikot tit lobit kalantoi Sumigampo
2: Atau melepas kagum ginawa sining mengelis ginawa sining mata di Ambrose James kopirati iswang ginawa sultan kagum sining mata di George Lian tambalut ku hilad sedu kena FM ku hai aramai

0: Malaysia, Keningau FM.
1: Dengar pian sedih mata di George Lian tambalut ko helej selo seduk kagia. Tambalut ko helej sedu sedih kagu di mata di Amros James kopirati suang ginawo am negi Hickson halaman iziauno segigisom. Magdalena Michael senang kosa benje senang kosa benje komedika Magdalena Michael. Maida ko yo sarah kagia. Nungnu kopia tirat diti sunet ditampinai Francis tu ya. Mengiyak pula tanda pintarakan diginsong kag ya. Mengiyak pula tanda pintarakan diginsong kag tapi naik ya. Amar di pasan, pasan. Di kepailan ya, karet diti temen luar darah kag ya tapi naik. Teka menderma darah keberasat Melayu ya. Tadau swab bagi swab di negeri ya. Tadau swab isa tulan kawalu tahun 2002 pada benam hara dua kenayanan da tiyanan dat menelur derhag ya. Apa yang dapat kumai sangah iti bangunan balai bomba am negeri menampasih nabawan ya. Bangunan balai bomba am negeri menampasih nabawan. Patimpun da jam kasiam kosaben gi sembar kita jam ko berem 2:34 minit talib tangadau. Kainan kumaduo na pangahiti Bataras Hai Pemakit Bandar Baru Keningau. Patimpun na jam kedua susadapan gi sembar kita jam ke turut tetuang. Atadau swab gi ya. Mantak dat kedua tulan ke walu. Tai kedua hari bulan 8 ke beras da suai gi ya. Harnagi kago dua kininan kumadakainan kumaisa na pangahiti Pasar Umum Keningau. Pasar Umum Keningau ketimpun na jam kawalu tolong 8 minit kasaban pupusan. Bisa mar kita jam ko pada 2:38 minit talib tangadau. Iti Pasar Umum Keningau. Kainan napad kumaduanga iti Bataras Hai Pemakit na ikaguk ya. Bandar Baru Keningau ketimpun na jam ko 2:08 gisa mar kita jam ko turu da tutuang. Tadau swab am negi tadau swab di nagi ya. Kaisa am negi ka 2 tulan ka 8. Kada degi lihoi ya mangai penolod darah Julius Buyong mangarai toko sundai tepenai suminding la roki kasia ya suminding ka roki kasia ya akan au poko tuno dot pangarai dunak ya Julius Henry Petrus kabisana ngasa bende je kabisana ngasa bende komedika Henry Petrus. Maida kayo rito tapi na yun naman naman kayo mamusaro nung nukapia tirati ti sundait mingiak pila tandahan pintarakan diginsong kagya mingiak pila tandahan man pintarakan diginsong sedang na makinang otobagus sinding kya sinding mantan di Kimon aw ko nukailo ginawa no sa tanggaw sinding madri Arliana Jinakin tadaw di Talumis am nagi Jonathan C. Pinapatan di Elvin Romeo ngingis kini FM kuhay aramay ba ngingis kanapa nga senyum senyuman kabara sa Melayu ya.

0: no, Keningau FM, nyampai dahai, itko saling bahan boros susu.
1: Sini mata di Caroline Yusuf ya, ginawa kagasan ko. Apa pusan sini di arang otakot kapar tadi ba arga jam kabar misa kasaban.

Sebab nanti jam kau bermisah kau suaban. Assalamualaikum kopi senang dengan Saban Benedik Kelambus kabar tini bam untuk tadau baina teluna pada misa tulan ka turuk tahun 2026 pelembusan ku hajirin Mansur Pengulu dan gatang bulian asil parai Sabah kumad isa ringgit 50 sen sekilogram kopi rompok mia pai kadar di Naramit manana nam parai di semenanjung Malaysia minu baros kumad RTM menteri pemutanaman pengisadaan dan industri takanan Sabah Idatu Jamoy Jafar minu baros hal di lo nasaga di suang sesi libat urus mia pai ken sada agensi pisempuran ampagundit no kompit maya tumilambus in suang industri parai. Sebagai lagi harap pipirahal di tak perlu intangan Kementerian Pemutanaman keterjaminan takanan baik mengintang Manana nom parai Sabah memuriman kakamot insentif dit kepiagal miapai manana nom parai id semenanjung megal ko subsidi RM50 kumat kepargatan mengamat parai nagi punglu dan gatang bulian asil parai subsidi wagas topurak nagi subsidi diesel munasaba. Piagalan karet insentif subsidi gatang asil parai apangkal baik mengintong mananam nom parai ranahon Sabah tumilambus ki sunduan mimparagat idranahon saya ke mau pogun pepengkas peposeliwan wagas kogisaman sara diri SSL di lebih dakawas itipu dumental. Nama tila pisau dungan tegirat mimpai kopisan emergency parai namun tila pisokadungan tegirat mempai kopisan emergensi perintah pagun ampi sempuran operload ketilambus agirat med mengintang pembangunan sektor pemutanaman pengisadaan pemiaran agro makanan Sabah kanun kapanau maya lebih akita lebih pokumat magigian memutanam labus kakadayan. Datu Jamai Jafar menebras penginsamakan dila akan napaka papahara pialaan kumad agensi nga mengintang napad kainsanai mositi mengins magi sesampuro kopian tok kapakaran kakamot di nasangano number city serad aid program Rama Mesra yang pai kopisan emergency KPKM Sabah id kota Kinabalu hasil sesi libat urus dilo kain sanai kopisan emergency Siriba Mafi nagi Kementerian Pemutanaman keterjaminan takanan pisampuran kasaga pepegirat pisokodungan maid kain sanai kakamot kapakaran fast fasiliti kanu kasanangan pemponu mantad memutanam mananapun sada memimiara nagi magian labus kakadayan produk kiasas hasil pemutanaman teka penginsadaan dit pembarud analisis neutron milapotodon id makbal kompit med kanu pengasahan kandungan karbohidrat sukrosa neutron suaika pegulud tak kadagang. Kementerian Pelajaran KPM mempapalus kepabian 4.6 bilion ringgit med papanau projek pembangunan kawagud sikulan Dive in Sabah. Projek id suang timpun 4 tahun mantad 2023 dilai siriba pentadbiran perintah medani. Maup Menteri Pelajaran Iwong Kahwo binoboros ginumu dila sebagian tagaya mantad keinsanai 6.6 bilion ringgit diit pinalulus kemat timpun 4 tahun mantad tahun 2026. Kadisya mantan 2023 gisambayna ginemu kos projek di pinalulus ginemu 4.6 bilion ringgit kiharo projek in suang status pra pemansayan status pemansayan haro na naponga nabar society minanimbar pungutan tambahan Senator Datuk Pong Ji Ji karet ingisaman perintah insuang meneguang hal sikulan Dive Sabah. Perintah Sabah popo sediaan insentif tunai hampir RM1,000 kumat kensenai atlet pegun di tengah menang pingat emas in sport Malaysia Sukma ke 2022 in Selangor tulan ke Walu Dumental. Menteri Pembangunan Kemulakan Keburuan Sport Ekonomi Kreatif Idatu Naim Abu Bakar Titingan menebaras dan menang pingat perak gangsa karamit insentif RM2,000. Lansan isya insentif di kanu sunduan mitivasi kumat tupisar atlet med magiala isuang sport di
Nebara Siti Saradi Mitingan Pemodara Pian Kontajen Sabah Kumad Sukma Ompra Sukma Id Kota Kinabalu Kontajen Sabah Memagampot apa tepat pingat emas di temasya sukan sukma di kapanau dot ke 45 gisem 24 tulan ke walu gempotan dila kelebih rekod pegun seginumu telu 46 telu emas di edisi 2008 walu di Perak. Sabah FC nak rambit penajaan apa triang ringgit mantan emas Sri Samantan Sendirian Burhad meritu meguang Liga Super musim 2026-2027 turu maya memorandum piratian MOU di Nematrai id Kota Kinabalu. Potonud Sabah FC idatu TPR Aligius Sipil menebaras penajaan kosinan dilo mengup operasi kelab kampai na penginsanangan fasiliti pemulihan memamain peningkasan prestasi. Kadisya sekodong sektor swasta sebagai penaja tembalut strategik apangkal med mengintang kelangsungan negi pembangunan Sabah FC in suang timput tanaru. Namun jila penerikahan nama Sri Samantan Sendirian Berhad I Hafizal Muhammad Minabaras Sabah FC napili sebab nod memamain bul in semok ginawa magigian Sabah kasilu platform strategik kumad syarikat jila min semok magigian. Pisa kodongan kampainas Seri Jelajah Sabah FC klinik memain bul omnegi penajaan Liga Watas Suaika mengukap kesimainan kumat pisa kodongan tim pun tanaru di kedua-dua dila. Ingkana kabar tini banulu di Maida Yungkit om pinadalingku mentok keselimbahan beras sedusun Keninga FM. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jaeda pida pelemus di kaselimbahan berasa temalayu selain ada telu jam mentada jam ke enam kosaban gisam nari kata jam ke siam kosaban itu ini tinuturan ku agu mentada jam ke siam kosaban gisam nari kata jam ke benam do tangan do beneti melansan harpa agu timpu di kayu da temang maludai pegaiman tangau monsai kaselimbahan berasa murut mentada jam ke benam do tangan do gisam nari kata jam ke telu sedapan menegin tutunan kagu kaselimbahan berasa Melayu santai petang amnegi harmonika mentada jam ko telu sedepan gisembar kita jam ko turu tetuang mandate jam ko kepada misah pad minit ko saben harti pasen naramitku kapi senang ko saben DJ tain senan tampalut kena FM mumbal okul sumimbar losunet DJ i kanto tunid radio minan minan puhadai amal gue tipasan naramitku kami senang dijejerin kawan ya kuiti mic mantan dite suk penimbar penimbar kuna padit sundait mantan dit mantan driver kesehatan Francis Toyanga tulan kanto dijejerin kesalahan apa nga pak pasaran kuna pagkalah pasarabatan kuna pa DJ jir ini penting harap penimbar kaya DJ kahun si kone kumadi kata binay penimbar apa di Razali Arifin nga i-handphone kantor DJ kasiya ayo pa nak simbar tapi naip yang kurupa nga bagina wato pati sining dua sining misut Jefferson Joseph ina ginawano am nagi alias Jakarya rumundok ginawa ko kene FM kuhoy aramay ba

0: manuh makinongau sining-sining dusun Tongolumbis. Kakal makinongau siarna pada 4.2 MHz.
1: Tilamus makinongau sining-sining pengulis makinongau.

0: جهل علي
1: كما ديكا يا الله توكل aku اي saat kehimpunanku sesuai kemantat kekuasaanmu ya Allah tinggalkan aku mantat kebelingkangan menaku mantat doa sendiri taiko mantat turun suai
2: menimba bapak kepesian menikita dau biampai doa.

0: kana usaban kapi sa loto ang bitid ababayan na pagibabarasan tadaw kalima. Ay ka panambarasan tadaw kalima ngayon pa ito Imam Kifli Yasoy. Assalamualaikum kapi sa nang usaban. Kumalika ito ni Ma'am.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Kumalika ni DJ Jirin tako.
0: Alhamdulillah, lidasin ito kita kok ya.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur alhamdulillah. Ma'am, taharat pembuatan ko dan ke soban ini di Tuan Imam. Iti karait da taubat. Karait da taubat. Tumayan ako. May kinangaw gumong itaw kayla kami di taubat. Na pembuatan na pun ke soban ini. Iti nga, no asyarat da taubat. Di pinasaga tumandudat Islam. May da dosad kanu. Kampunan mantan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Masya Allah dijajirin. Allahu Akbar. Kami yang dapat taubat kaya nga, wah, kaya ada ko na pati sebenarnya. Taubat yang penting wara syarat-syarat dia di DJ. Isa na pangano, menyasang tako. Ini na kawansay-wansayan tako di guru pa. Kedua na pa, bertekad tako o gumungguli di winan say-wansay di kararatan tako di guru pa ka. Katalo na pa nga, sekiranya, dosa itu bersangkut paut dengan manusia. Dosa takon kawan saya wan saya takon nopo dosa tinga. Kok buat tulun, mai takon pikir ampun tulun. Sundung dan no, na limut limutan kika, mai takon pikir ampun di kadej. Bagaimana pewaru tu tang kuid dika, oyan kubayar itu tang kuid dika. Sundung dan nakaru nakapokaru laku ginawad kumedika. May ako pikiampunin di ka. Ako at ako ng patiti di taludti. Hindi na kami ang takawad ano. Kami ang takawad syarat na taubat. Manyasal takaw. O takaw gumungguli. Damaman sa ikarat-ratan. Damno. Ang sundong na pagdosa takaw na pagtinga. Ko kampaya tulun. May takaw pikiampun. Di tulun di norwarlan takaw.
0: Bam, pugatan kagok ya?
1: Ya. No.
0: Sekiranya dat haro, o dako sindual ginawa kumadat somulun dat tamalut to kau di lain.
1: Hmm.
0: Haro di dah ginawa to kau may pagyampun nga. Ingina na di.
1: Allahu Akbar.
0: Hmm. Yang puro at karala na di ito animo.
1: Wah, nagya boros dat para halim ulama. Cara to kau na pwede nga. Pertama, isa na pa nga may to kau ruba di tanganak niyo. Taika rumubat ako di keruhang diwa. Ya. Dat mo, ya ko na pentingnya tambah di kuwa di gulu. Miang balut kay di gulu po. Wari na kasindual, na kasindualan ko diwa. Nakapumuri man diri kan tuyo dia. Ako di nakasampat dat miniki ampun diyo. Gilay ko di nga napatay na di malayo nga. Agaya pikiampunan ko. Dat diya nga. Mantan mikampun aku nak pergi komedi kau kan isu cara kedua apa kan no kait kami yang tak ada pinangajaran dari para alim ulama komendatan no bersedekah takau ya bersedekah takau nga atas nama orang yang dizalimi.
0: Allahu Akbar.
1: Ya Allah. Jadi ini kami yang tak ada tapi nak ikut sana nam DJ kosong nak pergi tidak no. Sebelum tako pagkasaliwan man tadi iti pamagunan bertaubat tako kumatuhan mikiampun tako kumatuhan asan nang naralan tako namun ang pusampus silig kuburan pasiyan tako kawago may padang mashar dalam keadaan it inggiya dosa tako mudah-mudahan DJ Allahu Akbar.
0: Mami kan opiat penembarasan menegi pembarasan tau dah tadau kelima dat minggu baneti menupa goat pembarasan dat minggu de bantal kada lihoi menegi tadau kelima jam ka bermisa dat telu na pad menit ke saban musikone kumadika tuan imam Kifli tu nakano dat kasimbayanan dat menengai ambalut tai kami nai pengaruhan dah dat hiti dah babayan na baneti
1: apa sikau negi kumadika di jajerin akaya konsikan kumadika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke Nino FM.
1: Iyaku i dohim gabin mantag kampung rempon tembunan pakinangaw ko na da baras da pasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy aramay bot.

0: Trio FM
1: Eba
2: Yo kan saya tengah loro wam salam Malaysia madani lagi nanti mau baik orang kini jiloi mingko to oro reti nak sekene tok takau kapaparan rasila ka tulu tipu gat ngangai oro reti oro kalimo ka talungo paramsa hari bulan sila ka tulu 2026 melasan ramin ngangai tano monso ira oro kalimo tinggi ati para kulan pagulu anda malap pabalen ko ramin sembang fardu zuhur oro kalimo ti ra lilit libung nu keningau amno gondok ra bulintok no ra oro reti yo gini jam ku peram bro dongo peram talu ngaminit ratangat noro hati panakulan semayang fadu zuhur libung nukini ngauti morongomin intor masjid al-taqwah ondo mining min ololo jam ku peram bro dongo peram tulu ngaminit arah maguno jam karuo sampai jam katalura maguno yogine pagayaman monsoi apa imin kalirani rais ko mengatur pembilinan min mayara whatsapp mayara umang sasiam lima balu siam onom balu onom balu yo koson manolimpun raka salulan aku takau raguru murut ra oro kalimoti artikulan rais pendingon kuramin rimbai kasak takau intori albert pangal patorto.

0: Kini Ora Kering FM Rock 56 Siamang para mapat titik turut megahertz Kapo Ambra RTM Clip
1: Kedengar FM Hebat Monsoi Dojo.
2: Yo, Raginati, Pabulan Kodami Negini Bal-Bal Kawanan Norariti Onda Napu Mai Intara Kaupisan Meteorologi Malaysia Kapam Met Malaysia Paguluan Kura Libung Nutonom Pabukat Kongangai Suara Susua Berarti Ini Riminasa Meralilit Libung Nutonom Kukula Intok Tapilon Dan Mamai Ambrondom Nano Suara Rondom Mamai Ralilit Libung Nutonom Menumpalak Kapam Magangin Ra Kukula Intok Amlasu Orariti Ralilit Libung Nutonom Yoginio Dongo Panam Talu Saboy Talungo Panam Talu Darja Celsius Intara tenom mengoi takau ongoi takau bagura tambunan libung lutambunan ondo sora sesua berarti ini ara lilit libung lutambunan ari minasam raku kula intok tampilon dan mamai magagin kapa manumpala raku kula intok sora rondom nano asa simnaguli rumah sam raku kula intok ara lilit libung lutambunan amlasu ororeti ara lilit libung lutambunan dongo peram talu saboy talu ngoperam duo darja celsius intara tambunan ongoi takau bagu ra Livung nu tambun Nabawan Sora Nabawan pakak kokawi Sora susu abret ini kalori minasam kapam kalau angulu Kamayon nam londom anum palak rakukula intok amlasu ororeti ralilit libung nu Nabawan Dongo peramapat saboy talu ngoperam talu darja Celsius Ara kaninga uti bagu ondo ra susu abret ini riminasam rakukula intok tampilon da mamai ambrondom no Manumpalak kapam manggangin rakukula intok amlasu ororeti ralilit libung nu keningau adongo peram talu saboi talu ngoperam talu darja celsius agine ne bal-bal kona ororeti ondo napuk mai intora kopisan meteorologi Malaysia kapamet Malaysia.

0: Rainal Aringotakah Tazkirah Oro Kalimo Ambayar Ustazah Fibriani Baudun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawi Nur Ansuk mudir Allah Subhanahu wa taala. Kansian ramuyun pahaka kawi muslimin dan muslimat bersyukur pengkuanangan takara Allah syukur arauhino akapahuhuma takapupoyo ambabaya angkiningo rakono kula-kula walanu Allah randalum nu Al-Quran firman nu Allah Rasulullah Ad-Duha ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Maksud napa hakaka? Salaki iso nakapandai raoko anak yatim piatu. Raisno nanak riun dakampinan. Pahaka kakawi, muslimin a muslimat. Ayat itu angahori takakawi rakayahan nu Nabi Muhammad. Raiso kandok matuwa ruandu matuwa ungkuyan. Piarai iso nu akino tupo Abdul Muthalib. Selepas kewafatan nu akino poyo, piarai iso nu aman noh Abu Talib. Inilayan takapoyo kayahan nu Nabi takahitu sentiasa iso ampinan nu Allah Subhanahu wa taala. Bahka kakawi, kuno ngahino juga ra kayahan taka. Patrai taka sino rarandalom nu rahim nu matua taka. Ika apandai taka koson nu keadaan nu bayi randalom. Matua taka pun ika apandai iso ra koson taka ratinai. Tapi yakin iso bayi randalom nu rahim no onsoy-onsoya. Hakikat sebenarno pahakaka, bayi randalom nu rahim hino inampinan nu Allah. Randalom nu kayahan taka hitu pahakaka, ika pernah Allah amaliroh amangiruan ditaka. Selalu yak iso sino ritaka atu pernah intok taka, tapi itaka yak selalu amaliroh riso. Bila kono itaka kondok kepahanan da kayahan, baru ahuang taka iso. Tapi kono itaka takin da keburuk kesenangan, lirain taka no iso. Malah angaku taka ra kesenangan nalap taka hino, into ra hasil usaha taka tukir no orang. Bahaka kakawi, muslimin a muslimat. Kami uwasan taka huang taka ra atu pono intok taka, atu pono kinabalo walon taka ra tanah timbalu hitu, ika pernah angiruan taka ra Allah. Kono peyo akalap taka ra kesenangan, uwasan taka huang taka, kawi hiano into ra usaha taka, keyakinan taka ra Allah. Atu pono usahain taka ra tanah timbalu hitu, kawi hiano intora doa takar Allah Subhanahu wa taala amkinabul nu Allah intora surah itu pahakaka kami uwasan taka huang taka kasa kono Allah selalu sinorakon karuo kono Allah sumber nu kekuatan ku intokku bersandar katalu kono Allah apandai raun pena sinorahuangku hinak interakon pahakaka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RTM Bobokon talungopor Radio Monse Tojeratana.
1: Tahniah RTM talungopor ranking dunia. Rais mempatana orang tono motobot ang ingatangan pondomangani rakan sayan Rama Magun Malaysia.
2: Tahniah RTM ranking ke talungopor dunia. Gamara yus sumingkot ko Sandra inan penyaran Monse Tojo.
3: Aku Simon Sandoan, kemojo kau ramang kiralan romogok min keringo FM kasololan ragu tato murut ukir nu oro tampilon rajam oporam ruoh tengaru oro saboy rajam katalu mamai keringo FM hebat syoknya
4: kansan ramuyun angkiningo ra keringo FM intoram.

0: Baiklah, sekarang kita ikuti solat Jumaat bersama rakan menyampai DJ Sukri di Masjid Al Taqwa Keningau. Silakan DJ Sukri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Loy di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 16 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 31 Julai 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan insyaAllah hari ini rakan pendengar, khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Muin. Seterusnya akan mengimamkan solat Jumat hari ini. Dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Sapin bin Musahi. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.

الله أكبر الله

0: لا إله إلا الله اللهم رب هالين وتمت والصلاة القائمة سيدنا محمد وصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة اسمه للذي وأتى إنك لا تخلف.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan, dan sekali lagi kita sedang bersiaran dari bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan sudah mula penuh. Khatib Bilal serta para jemaah sudah pun mengambil tempat masing-masing dan sedang menunaikan solat dua rakaat. Sementara menunggu apakah intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muin sebentar nanti, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumaat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan serta basahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunat Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian yang terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan, dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna serta bebas daripada kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan sholat sunat dan juga berniat iktikaf sebelum masuk ke masjid. Membaca surah Al-Kahfi adalah salah satu amalan sunnah yang amat digalakkan. Imam An-Nawawi menyebut di dalam syarahnya, dikhususkan awal surah ini kerana terdapat keajaiban dan tanda-tanda, maka sesiapa yang mentadabbur ayatnya, maka dia tidak akan terkena fitnah Dajjal. Rujuk syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Justru keutamaan membaca surah Kahfi adalah sesuatu yang sabit berdasarkan hadis-hadis sahih, dan ia dibacakan pada bila-bila masa, tetapi sunnahnya lebih ditekankan pada hari Jumaat berdasarkan amalan sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Bersedekah juga amat digalakkan kerana ganjarannya lebih besar, di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan amalan-amalan sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, Anda masih lagi mengikuti siaran langsung solat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan marilah kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini, dan khutbah Jumat kita pada hari ini bertajuk Persiapan Akhirat Yang Sempurna.
0: Baik, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang masih di luar sana mohon masuk ke dalam masjid. Yang masih di tingkat bawah ataupun di yang tidak uzur, mohon kita penuhkan ruang sholat pertama, masih banyak kosong lagi. Dan yang masih on handphone ataupun bermain WhatsApp, bermain handphone semua, sekarang ini sila matikan ataupun kasih silent kan. Sama-sama kita duduk, diam, dengar apa yang akan disampaikan oleh khatib sebentar lagi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan seluruh jemaah Jumaat sekalian untuk merenung sejenak tentang satu perkara yang sering dilupakan dalam kehidupan hidup di dunia, iaitu persiapan menghadapi hari akhirat. Khatib juga ingin mengingatkan para jemaah sekalian agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala jemaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah penting yang bertajuk Persiapan Akhirat yang Sempurna. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, mimbar mengajak para jemaah menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang telah dibacakan pada permulaan khutbah sebentar tadi yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini adalah peringatan yang amat jelas bahawa setiap kita wajib menyediakan bekalan untuk hari esok yang lebih besar, iaitulah hari akhirat. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, manakala akhirat itulah destinasi yang sebenar dan yang kekal abadi. Muslimin yang berbahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man attaba'u nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang-orang yang bijak ialah orang yang menghisab, yakni menilai dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Manakala orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsunya serta berangan-angan kosong terhadap Allah. Hadis ini mengajar kita bahawa kejayaan sebenar bukanlah diukur dengan kekayaan, pangkat atau kemewahan di dunia semata-mata, tetapi diukur dengan sejauh mana kita bersedia untuk perhitungan, untuk hari perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah persiapan akhirat yang sempurna itu boleh kita dapati? Khatib ingin mengajak jemaah sekalian untuk memberikan perhatian khusus terhadap beberapa perkara yang berikut. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat. Solat ialah tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat ialah solat.
Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan jika rosak solatnya, maka rosaklah seluruh amalannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Justeru, jagalah solat lima waktu dengan sempurna, khusyuk dan tepat pada waktunya, kerana solat ialah asas kepada seluruh persiapan akhirat. Yang kedua, bertaubat dan memperbanyakkan istighfar. Manusia tidak lari daripada melakukan dosa dan kesilapan. Namun, sebaik-baik manusia yang berdosa ialah mereka yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yakni taubat nasuha. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah dan amal jariah. Harta yang kita kumpulkan di dunia tidak akan dibawa ke alam kubur, melainkan tiga perkara sahaja yang akan berterusan pahalanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, memperbaiki hubungan sesama manusia. Persiapan akhirat bukan sahaja melibatkan hubungan dengan Allah, iaitu hablum minallah, tetapi juga menghubungan sesama manusia, hablum minannas. Selesaikanlah pertikaian, maafkanlah kesalahan orang lain, dan eratkanlah silaturahim.

0: sesuatu yang menghancurkan atau memutuskan segala kelazatan, iaitulah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menganjurkan umatnya agar sentiasa mengingati mati, kerana dengan mengingati mati akan melembutkan hati, mengurangkan kecintaan terhadap dunia, mendorong kepada taubat dan meningkatkan persediaan kepada untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingati mati, hati akan menjadi lembut, terhindar daripada kealpaan dan akan lebih bersemangat untuk beramal soleh sebelum ajal tiba. Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan setiap hari yang berlalu sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan mempertingkatkan bekalan menuju akhirat. Jangan biarkan kesibukan dunia melalaikan kita daripada tujuan hidup yang sebenar, iaitulah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah, iaitu kesudahan yang baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Amin, amin ya Allah, ya muwaffiqat ta'in, waffiqna li ta'atika ajma'in, واغفر جنب من يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي سيدان جماعة جماعة يعني رحمة الله. Sekali lagi khatib berpesan kepada diri khatib, dan pesanan ini disampaikan kepada sidang jemaah sekalian. Marilah kita sentiasa dan selama-lamanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan kita menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita mati melainkan kita berada di dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang jemaah Jumaat rahimakumullah, sukalah khatib berkongsi satu hadis yang dibawakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai renungan kita bersama, iaitu iqtanin khamsan qabla khams, shababaka qabla hiramik, wa sihhata qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik. Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara: masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kaya, masa engkau kaya sebelum datang masa kefakiranmu, masa engkau lapang sebelum datang masa sibukmu, dan masa semasa hidupmu sebelum datang kematianmu. Saudaraku sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah, sama-samalah kita merenung hadis yang telah datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi, kerana kita tidak pasti bilakah nyawa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, kesudahan yang baik insya-Allah. Sidang jemaah Jumaat rahimakumullah, pada hari Jumaat yang penuh keberkatan dan kebaikan ini, Marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung wa ala fakhamati ra'isil a'la tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah wa ja'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim.

alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah tapak kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya pada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana.

Dawu sufufakum rahimahullah. Katakan sah, berapa nak katakan sah. Yarhamna yarhamkumullah. Kepada saudara-saudara yang tidak ada kuzuran, sila naik ke atas, penuhkan saf-saf di atas terlebih dahulu. A'udzubillah. InsyaAllah selepas rakaat kedua, kita baca kul nazilah untuk Palestin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

0: ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم
1: تقبل يا كريم. Syukur Alhamdulillah rakan pendengar dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muin yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 31 Julai 2026. Ya rakan pendengar, marilah kita jadikan setiap hari yang berlalu sebagai peluang untuk kita memperbaiki diri dan mempertingkatkan bekalan menuju akhirat. Jangan biarkan kesibukan dunia melalaikan kita daripada tujuan hidup yang sebenar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan itu sekian saja siaran langsung salat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini, bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Farid, Encik Syarif, Encik Airun, dan saya sendiri Syukri Mahmud, mengucapkan assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM. Silakan DJ Loy.
2: Keningau FM, hebat amon soy tojo.

0: Wow, kau tu yang so. Kau sen malau, tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling kong. Ileng akarai kutu ka mansi-mansi. Gandu ulu. Ileng akarai nintalan kuno. Sino sampa, ahung, hulok, huliawai. Tambak pun sin. Tapi kan, do ulun matong mepehilong.
0: Oh, kau tu yang so. Baiklah nak rakini ngau FM.
1: Oh, sino ki iklan nak ni FM tu?
0: Iyo.
1: Anu yang ngam dingo-ringo ngarakan ni FM tom. Ika kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini nih, dirun. Kalau masaluk mangkir ngau rakini ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce yakino. Kalau ya kapan dia ulun asuangan retira intok no karaiku tu.
0: Topot kini yang so, hati lain malupus lagi tiyo, masuang ulun mau pembali ra kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Bah, bukan aku po.
1: Yuyu.
0: Bapak kelani, teleponi am.
1: Yuyu.
2: Rayus mangkirong au raka salulan ragu numurut maya ra frekuensi mai siam ngompar 4.3 MHz kapa maya ra RTM klik
3: ini operasinya.
4: Yo, Raina Tina kasuka takau jam kasa operam balu ngam menit arah tangga roro roro kalimo ti apa rigorang dengan mandre reti ini DJ Sukri inter Masjid Al Taqwa Keningau. Jam kasa talu ngoper ngamit ramagu noh yo gini yo tanda-tanda pagu noh pasukan kura jam kasa talu ngoper ngamit jam karuo saboy jam katalu paimin kaliani simpung kau ramon ara pegayaman takau monsoy rapa kita kan rimbai-rimbai kasagan min boy sanjam ramagu noh tarin pambilinan kapam rimbai-rimbai kasagan min ra WhatsApp mai jam karuo ramagu noh mabek kau rakit ra TikTok kening FM. Ya, kosan mapare serapang kira gagan dari rimbai-rimbai takau datang aroro kalimoti ya, ruo rimbai butitin edot emi pulungan hambayan Jakiah Thomas.
5: Tano Monsai Ramuyun, Ondo Masaga mengatur rimbai kalamara RTM Sabah. Mempoligramion da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, Splits. Sistem ragiteo mempakal ramion, mengatur rimbai kosan iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin merah email, raunit urusan rancangan dan rakam kana, urrkrtmkk.gmail.com. Rimbai ralong format MP3, pabayan min rasinulabin, profil rumari rimbai, inggalan komposo am studio namparakaman. Masaga makapan itu je pasal raspreds, gilemin Facebook hiburan am musik RTM Sabah, am nyak carta lagu artis Sabah.

0: ayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis rakan singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra oro kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoi ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan oro kebangsaan antara RTM teman setiaan.
2: Jam kasa talu ngopor ngam menit gitu ni tanah-tanah pagu nanda pasukuan ku Eloy Simon Juning. Penjadagaman harga belian hasil padi Sabah rasa ringgit lima ngopor ngau sin sa kilogram. Naganda logo napu uru magitanam bilor ras semenanjung Malaysia. Menindagu ra RTM, Menteri Pagitanaman Pangimpain Industri Akanon Sabah, Datu Jamawi Jafar Nambala Balti nakasugut raka selengai agensi persekutuan niak pagun ondok nakalabit ratai ru magitanam ru bilor. Kono poyo kukula bal kinonsoyo ru kementian magitanom ketajaminan akanon koson katangan ru magitanom ru bilor rati makasia keluayan indangan naganda ru magitanom bilor ras semenajung koson subsidi limo ngopor ngaringgit pat mantanom ru bilor mapaganda logo balion ru bilor subsidi bagas mapulak galama subsidi diesel ramatimpok. Ondo gogot ragitio matang ra magitanom ra bilor rati gumogot tojo mongkorojo ra lanau rayus manginangan ru pagun ra gogot mapaingkual lutu ru bagas amniak tap saradiri SSL ra labi masuang ra oro matong no. Liliwa raginion niak pasindanganan mapiot ru kaupisan emergency panita pagun mabayat persekutuan niak rayus kai kangon koson katangan ru kaluayan tayar pakitanaman pangimpait mapabiak agro akanon ras Sabah makasugut ramonsai ramamagun makitanom lisar ru bandar. Datu Jamawi Jafar Nambala Balti saka mapasauk ra pagugulan ra agensi ia naik ketampasan ra kaselengai mokondok ra kaluayan si gagama. Ia nampabala nalupus ra program rama mesra mabayak kaupisan agensi KPKM Instruction Sabah ra Kota Kinabalu. Ampos rusasaili kasilengai kopisan emergency ragana mafi kementerian pagitanaman ketajaminan akanon persekutuan menangguang monsoi kosan mapapiot pasindanganan melansan kaselengai kaluayan kaitutunan malap konsoyon rumagitanom mengimpain makabibiak memagun sor lisar nu bandar. Ampos gumagaya rupagi tanaman amniak pangipaitan iman sain ru umas nutrinli amatarin ramakmal nakalabit kosor intopotuan ru kabohidrat suk rosa nutrin rabokon ondok kalopoyo talanon dah pasaran. Kementerian Pagilan KPM napatutui 4.6 bilion ngaringgit koson kasugutan projek kaluayan sikulan napu ras Sabah. Projek boy apat ngambilor intor 2024 talu li aragana katingnayan do parinta madani. Kemaruo Menteri Pagilan Wong Ka Wo nambala sampai ruo rusuang li kasilengai 6.6 bilion ngaringgit nakatutui pat mopor ngambilor intor 2024 monom. Kono poyo intor ra 2024 talu suku ragino suang kos projek nakasugut 4.6 bilion ngaringgit. Mokondok projek tatangak balon amkap nakapongo kabal. Ia nambala koson timinam ru pangkuatan Senato Datuk Pong Jin Zi ru gogot perintah mapokonsoi ru sikulan napu ras Sabah. Perintah Sabah napa tempus insentif tunai mopor ngaribu ringgit ra atlet pagun ondo memanang pingat emas ra sipot Malaysia Sukma raka dongo peram duo ras Langor sila kabalu matong ti. Menteri Kaluayan Tubagu kasingkatan sipot ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar titingan nambala ondo namanang pingat pirok gangsa sigagama makapu talu ruo ngaribu ringgit. Ia melansan didangan tim malap mapasingkot rugogot pegawai atlet ra pagugulan sipot li. Ia napabala nalubus naninganai ru meeting katampasan kotejen Sabah ra Sukma para Sukma ra Kota Kinabalu. Kontijen Sabah mapasok apat ngopor pingat mas rasukma rakopram limo saboi do ngopor mapat hari bulan rasila kabalu matong ti ondok kasaukan nali nalabian ra rekod monsoi rupagun suang talu ngopram talu pingat mas ra edisi 2000 operam balu ra perak Sabah FC nakapu indangan 4 juta ringgit intor emas Sri Semantan Sinan Berhad kosan pagugulan Liga Super musim 2026-2027 maya ra memorandum persefahaman MOU ono nakasugut ra Kota Kinabalu. Tinganai Sabah FC Datu TPR Alijus Sipil nabala indangan ruit Rakasil ngaili kosan mengindangan du operasi klub nakalabit penalim baguan kaluayan kaligagan du pemain sumut isopoyo sungkur inan swasta kosan nanindangan amrakan strategik ti matang kosan katangan du kaluayan Sabah FC arah bulintok mawar liluar kini tinganai emas Sri Semantan Sian Berhad Afizal Mahmud nambala Sabah FC pinili ondok pagugulan minbul ti nakamar ruguang ulina suangan amniak tatanduk matang sarikat ti minggar ru ulun naswangan uyuti mapalabit ru siri jelajah Sabah FC klinik bola sepak amniak indangan liga daerah mangukab kaluagan uyu ra bulintok mawar ra karuo ruo inan gini ni tanau-tanau ondok tinanda ih maida yungkit Malaysia merani kesejahteraan dinikmati paring kewenangan.

atau rasa sai papatalipunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gemilang dongaribu dongo permono. Ondo patalipunan ru Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro mingguti ka param siamari bulan sila katilu. Jam komopor Rasu Suhabdi, Giura Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azran Shah, ILKKM SAS, Ipoh Perak, Sor Rastesen Kasaruan Galama, Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi, Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka, Talu 60, Pondok Takau Jalur Gemilang, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dimikmati.

Yau, mamar ne jam karua mo kono mo per ngamin itpo yapa bukat pangangai rati kita karagangan min ibok ibok kau ati ngani po makita kera rimbai rimbai kasagan min boy san jam ti talimpunin ra jam karua ra magu no unda tatangak mangkan daging noti kansen mangkan mangandoi kansen mangandoi mo pogar kereta no ila lain pangkiralan min daging noti magalek rumah samam tu mojo kau mangkiralan namun mati kolong saka gagayan mato mokorom mato gini yang mangibit ra babal ra kalau monsoi yang pugat kong hangai amun mansol guang pangkirong kau ra rimbai rimbai ondo gama tingini po mansol guang min maka babas rimbai rimbai ondo pasalulan kura oro raiti ayo paling kurangan kau sen DJ 99 arangan mangde kita kau ra kini ngofem ra galing li akan sayan kon ayo paling kurangan kosong mapare sura pangkira gagan dari rimbai-rimbai taka oro reti rai sekra rimbai rasmuti rimbai nakalair intori ya piang sausun natunggal pilat lair ansulin bagoran dari rimbai intori Liza Musa inga kurion.

0: Yo, gini ni orang dah rimbai antari David Joseph rimbai dengan lananda bunga tinanomku anak kasih kita kau noya jam karu talu ngah minit bapakat kau ngangai lagi nanti pakai mata kau monsoi boy sanjam ti pokat kau ngangai apu aku po aku kula bilin onda na inataran dua orang takau ti onda nak apa kulu orang ator ti il biasa mai paran bilin ti pasukan ku orang oranganku kosong di hari ini majanun sila panggun Ali Uji ilin raku mabung runang rasikim kuala tumani amramin onda mangkirong au rakini ngafem amnayuk ilima ansuai rasikim kuala tumani inan rapi mandi am inan lina rasuk amrangai paran rasan sulapan rak Kampung Lalandang Ratonom. Makita krimbai naratian muki. Amrayus bagu kansiwan mai diun DJ. Kansiwan takau sumuang bulan bagu susuap. Yo, susuap no bulan silak kebalu. Silak matang takau ya gini ya silak kebangsan. Atu kabarmu DJ. Mansi. Akai pun mansi ngai. Dondom no moi takau iloi. Lawan bulak ke keninga FC Om Sabah FC. Bilinku damuyun kait. Tak kau tampak dan nuta tahun magiloi bula tanti matutu poyo oseyak masusa bah DJ Liliwa amgama maka pantutuka tak kau dukung pilik dondom no kata luadan paling kurangan ayo narumbai pita kan saya noro kalimo dirun loy amang kita kerimbai peloso naik Felix Agus paling kurangan Yans kan saya nama mai saya puak saya cung mau beli kia posobian mu tabi ondom ra pasambaloy atu asna ra kampung kauran icung paling kurangan cung ramai ondom magilong intora Sarawak intora kota Marudu Ratik Intok Min paring kuanangan mangkirongau Ramon ara keningau FM ara gineo ti kosan mapatalin pun ra pagaiman takau monsoi ti atikulan peningon kuramin duo rimbai sakuliambang ondo rimbai kini tak i oseno ara ti ni i li rimbai kini tak i elbiasa mami paran naratian muki
1: ayaman takau monsoi.

0: Ya, gini nak kukulak rimbai pengiriman monsoi bagu norong merati ini paling kurang tojo akai ramin nondok tinggal nipo tatang mangkirong ora ginoti Francis Tuya intera kampung pantai baru makita rimbai Edward Emi rimbai ti pasukon kosan pasambalai Tuya ra kampung Baygon Tuya Sansulapan i Swil Tuya Sansulapan i Swai King Tuya Sansulapan iu ra kampung Marapuk Ami Roslin Tuya iu ra kampung Ambual Ami Ros Tuya iu ra kampung Baginda Ami Mariana Tuya ra kampung Paltonom Rospin Tuya iu ra Johor bilinku di siloh lumango alan wangku ramuyun tapi aun kosonan naka pahintawoy takah bahu alasan onsoy-onsoy iak iyo paling kurangan dengan ni po i Francis Tuya ya bu sinuai itu ada kampung kauran melasu ororeti keningau ti koson rumah sam ramai no DJ ororeti koson guang ti masaga makitak rimbai kasagan ku bayak rabu jang rimbai rikal sumbus rimbai poyo giti pasukun ada DJ mengandoi paling kurangan ororeti alapun yak iburan ralom rakonti no ayuk bagini yak DJ paling kurangan ya bu sinuai yang ramai nondo tinggini po magilong ramon dra tiktok ragino ti ada etik intok min paling kurangan lah sungkor min Ramon
1: bagaiman monsoy pakitakan dari barimbai kasagan min saboy rajam kata lura mamai.
0: Yo rimbai rasunuti rimbai pangeman takau monsoy rimbai kini taki si narumbai rimbai intari Felix Agus polosan ayuk sunin bagu rimbai molusi kinangi sonantangi polosan ayuk ahuangku Felix Rining.

Yo, gini ni orang dah rimbai tori mulai sikin rimbai angison antangi. Melasan kono antangi ra kamayon itu. Pari kurangan ji kan saya anda mamai ji. Yo, kosong apa ada serapan kira kan dah pakai man monsoi tak kau roti rimbai rasmuti. Yo, gini rimbai ri filik rining. Ahuangku, amsunin bagoran dah rimbai tori heldarabu. Maguyum kajujuran jam karwo aduh ngoperam mana mengaminit arah mamai oroka lima ororeti talung ngoperam sehari bulan silakan tuluk kapaperan dah silakan tuluk.

Yo, gini ni orang dari main Tori Helda Robot Maguyum Kajujuran. Rimai lagi nak kita kau rajam karuo talungo peram talung aminit arra mamai mamai oroka limo. Rai sinta kau kapam tunggulin takau rimai dan semua nanti ronda rimai. Intori osain wak gitu ya. Rimai ri jenol ikuran bukit layang layang. Sudin bagor ronda rimai intori jusi sikit ini ngan Novia kansen de kamayon. Osain puyo gitu ya. Ista ngangai ya jura aduh. paling kurang ramai nak bangkir orang mondar kini ngau femting.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, kini ngobrol bersama dengan saya Syukri Mahmud. Di Santai Petang dan Harmonika edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari di Konti, dari pukul 3 petang sehingga pukul malam nanti. Okay, baiklah, terima kasih kepada DJ Loy yang telah menghiburkan kita pada di segmen Bahasa Murid sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga kepada anda yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan saya di Konti. Ya, kepada rakan pendengar kita yang mahu menyampaikan sesuatu, ucapan kah, dedikasi kah, ataupun mahu sekadar berkongsi cerita, bolehlah berbuat demikian di 0119 589 6868, ataupun komen terus di ruangan komen Facebook. InsyaAllah saya akan bacakan, kita kongsikan cerita, sampaikan salam anda. Yang penting kita semua ceria sentiasa di hari Jumaat, petang Jumaat ini mesti ceria-ceria ma, mesti cergas-cergas ma, esok cuti ma. Ya, sekarang mentari masih tersenyum di luar. Apa kata kita dengarkan lagu pembukaan kita untuk petang ini, Mawar Bisik, Selamat Datang Keningau FM, hebat syoknya.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

Itu dia Cherry on Top featuring Datuk Syafina Seketagi. Ya, sekarang sudah 3.25 minit petang. Lagu tadi, lagu Ketagi. Pastikan kita ketagi benda-benda yang baik ya. Tapi jangan ketagi gula kerana berbahaya untuk kesehatan kita. Sudah makan, terus sakit. Inauzubillah min zalik. Palis-palis jaga kesehatan anda. Baiklah, hari ini 31 Julai 2026 bersamaan dengan Hari Pahlawan ataupun Hari Warriors atau Hari Veteran. Hari ini adalah hari peringatan nasional di Malaysia untuk menghormati jasa dan pengorbanan anggota tentera, polis dan wira-wira negara yang telah berkhidmat mempertahankan daulat negara. Jadi kita ucapkan selamat Hari Pahlawan kepada semua hero-hero kita yang tidak pernah jemu, yang sering bertengkus lumus untuk menjaga keamanan negara kita, tidak kira di balaika, di sempadan dan di seluruh Malaysia. Kepada prajurit-prajurit kita yang telah gugur, yang telah pensyen pun, kita ucapkan, kita doakan mereka, semoga roh mereka dicucuri rahmat. Semoga kita kenang jasa mereka sampai bila-bila. Baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita. Ucapan yang pertama dari WhatsApp Keningai FM, Narumbai Pita, Kampung Mantailang Tenom. Hai, selamat petang dan selamat berkonti petang Jumaat buat DJ Syukri. Selamat petang Narumbai. Salam santai buat rakan-rakan Keningai FM di mana jua berada. Pada masa kini DJ boleh putarkan lagu Amarah Yang Marah buat hiburan bersama. Terima kasih. Terima kasih Narumbai atas ucapan dan mendedikasikan lagu tadi. InsyaAllah nanti saya akan pasangkan kalau saya jumpa lah. Saya akan silit-silitkan lagu anda nanti, okay? Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Ceritaku Ceritamu, Katiana Nadifa Basalamah. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Keningau FM, pilihan radio terbaik.

0: Hello.
1: Hello,
0: hello. Hello, apa kabar? Hari ini kita akan tes line dengan Sibu FM untuk kesilang budaya esok. Hai.
2: Hai.
0: Hai, hai. Siapa di sana?
2: Kong sini. Yalah DJ Jirin.
0: DJ Jirin esok. Hari ini DJ Shukri dulu untuk test line.
2: Oh, DJ Shukri.
0: Ya, apa kabar?
2: Hello DJ Shukri.
0: Hello DJ Kong.
2: Ya, betul DJ Kong sini. Ataupun boleh panggil saya ialah Xue Feng lah. Kalau Chinese, in Chinese lah Xue Feng. If you boleh pronounce. Ay, lihai yo.
0: Okey kah?
2: Xue Feng. Boleh, boleh. On. Boleh. DJ Shukri.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi kita you got me.
0: Jadi esok kita akan bersilang budaya pukul berapa tu ya?
2: According yang Buan Aida send me lah, dia ialah 11:15 punya itu, 11 suku punya itu masa dia lah. Jadi kita punya itu tajuk ataupun dengan DJ Jiri.
0: DJ Jiri
2: esok pagi.
0: Jadi untuk pendengar-pendengar FM dan juga Sibu FM, kita akan bersama DJ Kong dan DJ Jirin silang budaya esok pagi pukul 11:15 pagi. Baiklah kan? Okeylah kan DJ Kong?
2: Ya, so far okey lah. Okay. Saya harap esok DJ Jiri akan lead saya lah. Harap-harap maybe DJ Jiri pun ada dengar radio sekarang kan?
0: Ada tu.
2: Nanti ya, esok. Harap esok-esok semua segala urusan dipermudahkan.
0: Amin, amin. Boleh.
2: Amin.
0: Okay, DJ
2: terima kasih DJ Shukri. Alright, bye.
0: Bye. Ya, rakan-rakan pendengar Keningan FM, itulah tadi DJ Kong akan bersilang budaya dengan DJ Jirin pada pukul 11:15 minit pagi di Silang Budaya Station Berkembar. Jadi jangan lupa telaan frekuensi radio anda, kekalkan di 94.7. Tapi jangan kamu heran lah, lain bertukar bahasa. Baiklah, untuk maklumat muslimin panduan, muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3:44 minit petang nanti. Sama-sama kita nantikan. Kita dengarkan lagu Nasyid dulu selepas ini. Di Keningau FM, hebat syoknya.
3: Santai petang.

0: Santai Petang.
1: Semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul percuma.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: oleh Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas." Atau kama qala dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok ke kanan, ada orang tengok nampak. Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh. Tapi tak ada lah kat sini, sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujung je, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah, tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku sembahyang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik, dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Madani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: santai petang, santai, santai, santai petang di Kenal FM 3 hingga 5 petang. Kenal FM hebat syurga.
2: Ya, santai petang di Kenungan FM tinggal hingga 5 petang. Masih lagi Syukri menemani anda. Alhamdulillah kita telah pun mendengarkan azan asar tadi, telah masuk ke waktu solat fardu asar. Alhamdulillah juga kepada semua yang telah pun selesai mengerjakan kewajipan kita untuk ke petang ini. Alhamdulillah. Ya, kepada anda yang mungkin sekarang ambil kesempatan untuk minum petang, berehat-rehat sebentar, keluar sekejap, tengok kehijauan alam. Jangan terlampau kita menghadap komputer saja, lama-lama mata kita akan letih. Rehat-rehatkan mata anda sebentar. Tidak lama, dalam 2-3 minit saja cukuplahkan, atau sampai 5 minit pun boleh, asalkan kerja anda tidak terabai. Baiklah, kita akan bertemu lagi di pusingan yang seterusnya. Sebentar lagi kita langkah ke pusingan yang kedua pukul 4 hingga 5 petang di Santai Petang. Kembali selepas ini, Kedengar FM hebat syoknya. Petang.

Itu dia Marah Yang Marah, persembahan JJ membawakan kita ke pukul 4.09 minit petang di pusingan yang kedua santai petang hari ini bersama anda dan saya, Facewa, anda dan saya. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mengikuti kami di Kening FM buat saat ini. Dan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, sekarang Malaysia sudah berjaya memungut 12 buah pingat dan berada di tempat ketujuh, hanya di bawah Afrika Selatan, iaitu dengan pungutan 6 emas, 3 perak dan 3 gangsa. Manakala pencabar terdekat di tempat yang keenam, Afrika Selatan mempunyai jumlah emas yang sama dengan Malaysia, 6 emas, cuma kelebihan pada pingat perak dan gangsa, iaitu masing-masing berjumlah 8 buah pingat. Baiklah, ikuti ataupun anda boleh buat persetiriman terus melalui RTM Click untuk mengikuti Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di Sukan Plus dan juga RTM Click. Baiklah, ada lagi ucapan daripada rakan kita di WhatsApp nampaknya, ada beberapa lagi, kita baca satu-satu dulu kan. Daripada Aman Khan, Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat, dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria kyo. Ada pantun di petang yang redup ini, kata beliau. Air melurut ke tepian mandi, kembang berseri bunga senduduk, elok diturut resmi padi, semakin bersih semakin tunduk. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih Aman Khan, anda pun jaga diri, kalau bekerja tu berhati-hati, kalau di kebun pun tengok-tengoklah sekeliling. Maklumlah sekarang ni musim hujan, banyak binatang yang mungkin mencari tempat yang selesa untuk menetap, jadi hati-hatilah. Dan terima kasih kepada anda punya ni pantun yang nasihat yang menarik, elok diturut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk, ya kan, begitulah erti dia. Ikutlah resmi padi, semakin ada isi semakin berilmu.

dengan kelebihan apa yang ada. Biar diam-diam ubi berisi, dia bilang, daripada yang banyak apa ini tumberang sana sini tapi rupanya kosong. Jangan jadi begitu, ikutlah nasihat Aman Khan. Terima kasih Aman Khan. Nanti saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda yang lain. Ada lagi di WhatsApp dan juga Facebook. Nanti kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Hello World, Hello Dunia, Alan Walker, Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: dengarkan sekadar lagu. Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM Hebat Jobnya.
1: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Stand by, I'll be right there.
3: Santai petang. Santai. Santai. Santai petang di Keningau FM. Di

0: Kau di sana, aku di sini. Persembahan Gidong O'Neil. Ya, bila teringatkan orang jauh kan, kita macam kau di sana, aku di sini, aku tetap sayang kamu. Oh, rindu kalau yang ada yang apa ini, orang kerja jauh, jauh dari keluarga, jauh dari pasangan kan. Nah, rindu-rinduan jadi kenang-kenangan. Jadi walaupun kau jauh di situ, aku tetap mencintaimu, merinduimu, getong, ha, cewa. Bukan apalah kan, kita ni kan kadang-kadang terpaksa, ada yang terpaksa berkorban untuk mencari rezeki yang halal untuk sesuap nasi. Di mana kenantar, di mana orang bilang, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Baiklah, di sini ada lagi ucapan daripada rakan kita di Facebook Keningau FM, daripada Roslan Miasin. Selamat petang Jumaat juga. Terima kasih sahabatku DJ Syukri di Keningau FM. Mantap. Terima kasih Roslan, sahabatku. Harap Roslan pun sehat-sehat bersama keluarga tercinta dan juga sahabat-sahabat andai, jiran-jiran tetangga. Kita doakan di hari Jumat ini semoga makbul semua doa kita. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran, kekalkan di talaan 94.7 kerana kita akan sambung siar ke Sabah FM. Dan seterusnya kita akan mengikuti Back to Back. Siapakah artis petang ini? Harap anda terhibur dengan artis pilihan saya, Back to Back. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Ernest Zakri featuring Sabrozol, LUV, Keningau FM.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan, dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

Ya, itu dia persembahan artis back to back kita petang ini, si Tay Tay, Taylor Swift, dengan lagunya Enchanted dan juga single terbaru I Knew It, I Knew You, juga merupakan OST, salah satu OST untuk filem terbaru franchise Toy Story, iaitu Toy Story 5. Harapan terhibur dengan pilihan lagu back to back untuk petang ini. Baiklah, kita bacakan lagi satu ucapan atau kiriman daripada rakan pendengar kita, Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Jumaat, hujung bulan 31, hari bulan 7 2026. Di sini dia salah tulis 2016. DJ Syukri, selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik-juruteknik Kening FM. Hebat syoknya. Hello-hello semua rekan-rekan setia Kening FM, Sabah Habi FM, Radio Online Keuskupan Rock. Apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian kio. Sorry selalu lambat hantar ucapan si, sebab sibuk. Jadi pun tidak dapat monodos kio, dia bilang. Tapi on Kening FM sambil buat kerja. Terima kasih Elvia. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana tempat kamu? Di sini hujan, dibilang. Terima kasih DJ Syukri. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Di sini masih cerah lagi. Matahari masih bersinar, menyinari dedaunan hijau. Wah. Kalau boleh keudarkan lagu Sajojo Alvia, kalau tidak ganti lagu sendiri di Lloyd Hiburan Santai, santai minum kopi DJ. Oke, boleh-boleh. Sambil mendengarkan kami di Kening FM, boleh juga buat secangkir kopi di tangan, sekeping roti di pinggan, ataupun kue pisang pun lagi siok kan. Alvia, rehat-rehat juga, jangan terlampau kerja, pukul mendekat pukul 5 sudah nih. Yang penting gembira, jangan stres-stres, dibilangkan. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan melangkah ke segmen harmonika, dan di pembukaan untuk harmonika, seperti biasalah, berita utama 5 petang kita akan sambung siar ke Angkasa Puri untuk mengikuti berita utama 5. Baiklah, kita teruskan lagi dengan 2 buah lagu sebelum ke pusingan seterusnya, yaitu Jarak Aisyah Retno featuring Aziz Harun dan Orang Kampung Led Zeppelin dan Faisal Tahir. Berhibur bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.

0: kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
2: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian Traffic, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
4: Baiklah rakan pendengar, sebagai rakan pendengar Keningau FM dan juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, mari kita sama-sama ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Jaimi, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, tuan.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya.
4: Waalaikumsalam.
5: Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 31 hari bulan 7 2026 bersamaan hari Jumaat. Bulatan Pekasah, pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Solomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasah ke Bulatan Solomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghalang ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas.
4: Saya.
5: Tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
4: Ya, terima kasih Tuan Sarjan Jaimi, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau atas perkongsian info trafik sebentar tadi. Baiklah rakan pendengar, teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda di Keningau FM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda. Sun Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: Itu dia Vita Alvia Sajojo, ha, bergoyang-goyang kita di petang ini, regang-regangkan badan. Ya, sekarang sudah masuk ke pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Masih lagi bersama dengan saya Syukri, akan menemani anda di petang Jumaat ini. Baiklah, tadi kita sudah pun mengikuti info trafik bersama dengan IPD Keningau. Dan ikutlah pesanan yang telah dipesan tadi. Berhati-hatilah di jalan raya, ikuti peraturan lalu lintas demi keselamatan kita bersama. Pastikan keadaan kenderaan anda bagus, terutama anda yang mahu berjalan jauh. Biarlah keluarkan duit sedikit untuk memastikan brek ataupun lampu isyarat kiri dan kanan, isyarat brek anda pun dalam keadaan yang baik, terutama wiper kereta anda juga. Takut hujan lebat, susah kita nak menampakkan, kerana di sini ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir dan hujan lebat diramalkan melanda di beberapa buah tempat di negara kita, termasuklah di negeri kita ini. Mana tahu ada orang mau keluar Keningau nanti kan, kerana di kawasan pedalaman, kawasan-kawasan yang terkesan adalah di Sipitang, Beaufort dan Tambunan. Di zon pantai barat pula, meliputi kawasan Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Jadi jika anda mahu merancang ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, pastikan berhati-hatilah, ikuti update-update dari cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia di laman sesawang rasmi mereka, kerana ramaran ribut petir ini dijangkakan sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, pada pukul 5.30 minit petang nanti kita akan mengikuti Biz On Air. Siapakah tetamu kita di Biz On Air pada petang ini? Ikuti kami di pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan bersama kami di Keningau FM Harmonika.
1: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi ad laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz on Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 petang di Keningau FM.
1: Hello, hello Keningau. Biz on Air kali ini kita bersama dengan seorang usahawan perkhidmatan studio rakaman bergerak ataupun mobile studio, T Street Studio, yang diusahakan oleh Encik Ray. Apa khabar Encik Ray?
2: Hello, hello. Kabar baik saja. Okay.
1: Baiklah, Encik Ray. Apakah yang dimaksudkan dengan studio rakaman bergerak ataupun mobile studio ini?
2: Bagi saya, studio rakaman bergerak ataupun mobile studio ini adalah sejenis perkhidmatan yang bergerak. Yang bergerak ini maksudnya kita boleh pergi ke mana-mana sahaja, yang penting ada bekalan elektrik. Mobile studio ini merujuk kepada studio itu sendiri. Dia biasanya melibatkan kerja-kerja merekam ataupun kompos lagu ataupun apa-apa yang melibatkan rekaman lah, ataupun gubahan-gubahan lagu gitu.
1: Sudah berapa lama Encik Ray berkecimpung dalam bidang ini?
2: Berkecimpung itu saya rasa saya sudah mungkin melebihi 10 tahun atau 15 tahun. Saya bermula berjinak-jinak dengan rekaman ini, seni merakam ataupun bidang rekam-merakam ini pada tahun 2005 saya start belajar dengan computer music, belajar dari kawan-kawan, belajar dari majalah dan bahan bacaan yang lain lah. Waktu itu sumber untuk mau belajar itu sangat terhad, YouTube pun belum begitu meluas dia punya penggunaan, belum banyak konten yang diisi, so tutorial pasal ini masih kurang waktu itu. Jadi saya mengambil masa beberapa tahun untuk try and error lah, sambil-sambil belajar, sambil-sambil juga berani mati cari customer.
1: Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh T Street Studios?
2: Perkhidmatan yang saya sediakan buat masa sekarang ini lebih kepada menyusun lagu, mengubah lagu, dan juga menulis lirik juga termasuk juga. Dan saya juga menyediakan perkhidmatan merekam secara bergerak. Yang ini kita boleh merekam di mana-mana sahaja, yang penting kawasan itu tidaklah bising. Paling bagus kita recording di kawasan yang sunyi. Saya selalunya saya punya customer, saya cadang bagus recording di hotel ataupun kalau di rumah pun pastikan rumah itu tidak punya bising lah.
1: Selain daripada logistik, apakah yang perlu disediakan oleh pelanggan sebelum rakaman dimulakan?
2: Okay, yang perlu disediakan oleh pelanggan sebelum rakaman dimulakan, dong harus sediakan diri di orang dulu. Sebab kita tidak boleh bantu orang-orang yang tidak mempunyai persiapan yang rapi. Kalau dia datang tuh lirik pun dia macam tidak berapa hafal. Kalau dia membaca tidak apa. Masih ramai lagi yang selesa menyanyi sambil membaca. Tapi paling bagus bagi saya kalau si pelanggan itu dia sudah hafal sepenuhnya lirik itu, dia tinggal fokus untuk menjaga dia punya suara saja. Tapi kalau orang yang langsung tidak bersedia ini, memang dia akan memakan masa yang panjang untuk menyiapkan proses rekaman itu. Sebab, yalah dia balik-balik salah, terpaksa buat balik. Ini memakan masa. Makin panjang masa yang diambil, maka makin banyak lakos yang dipakai.
1: Apakah cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh T Street Studios selama berkecimpung dalam bidang ini?
2: Cabaran utama selama saya berkecimpung dalam bidang ini adalah sejenis bisnis yang bukan hari-hari ada customer. Ya, saya mesti jujur mengakui tentang perkara ini. Dia punya persamaan dengan pelakon sama saja. Pelakon ini kita nampak macam glamour-glamour gitu kan. Tapi bila diorang mau berbulan-bulan itu tiada job, maksud dia tiada syuting langsung. Begitu juga dengan orang-orang yang bergiat dalam industri rekaman ini.
1: Apakah perancangan ataupun projek akan datang di Street Studios, Jere?
2: Okay, perancangan atau projek yang akan datang sekarang ini saya sedang menyiapkan proyek album sendirilah. Tapi sekarang ini saya tidak boleh rilis semua sekaligus karena itu sejenis kerugian untuk saya. Saya akan rilis satu per satu lagu itu. Kemudian apabila semuanya sudah available di pasaran, waktu itu saya akan compile dia untuk dijadikan album penuh. Sebagai ucapan penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Keningau FM karena memberi saya peluang untuk ditemu Bual. Dan terima kasih juga kepada sesepa yang di luar sana yang mengikuti rancangan ini. Semoga apa yang telah kami perbualkan ini memberikan manfaat.
1: Terima kasih di Street Studios atas perkongsian di Biz On Air kali ini. Kepada rakan pendengar yang perlukan perkhidmatan di Street Studios, boleh hubungi beliau di 013-533-1810 atau hubungi Facebook beliau dengan kata carian Facebook di Street Studios. Sekian sahaja perkongsian di Biz On Air pada kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Salam hormat dan jumpa lagi.
0: Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keningau FM, hebat.

Itu dia tadi Biz On Air bersama dengan T Street Studio, tetamu kita untuk Biz On Air pada kali ini. Dan lagu tadi tak sama, Ariel Kumar dan DeFeo, antara lagu yang dihasilkan ataupun yang merakam di ataupun pelanggan kepada T Street Studios. Ini adalah kumpulan ataupun duo trio, penyanyi trio dari Nabawan, orang kita juga, anak-anak kita juga kan. Jadi dorong pun gunakan produk kita untuk merakam lagu. Dorong tidak payah jalan jauh-jauh, tidak payah keluar ke Ningau. Kalau Nabawan pun dong pergi ke Ningau saja, terus pergi rakam. Jadi terus. Jadi kalau anda ada kelebihan ataupun ada lagu yang anda mau rakam, lama sudah akan teringin tapi tidak masa mau jalan, tidak masa mau pergi mana-mana, bolehlah terus hubungi T Street Studio. Jadi anda boleh juga ikuti Facebook Keningau FM untuk melihat butir-butir tentang Biz On Air kita pada kali ini. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan seterusnya. Lagu daripada J-Cent. J-Cent ini merupakan salah satu penyanyi yang mempunyai kecacatan penglihatan, dan lagu Nung ini lagu yang dicipta dan dirakam di T Street Studios juga. Jadi kita berhibur dengan lagu daripada J-Cent, Nung, Keningau FM. Hebat syoknya.

0: FM. Hebat syoknya.
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sadap. Soal lagi.
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Mungkin tua. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya.
2: Okay.
3: Let's go.

Dunia sebentar tadi, Mal Dini Sydney featuring Ray Kimara, Pukulan Borneo. Lagu yang rancak membuatkan kita rasa mahu menari sejak kan bawa kita ke pukul 5.55 minit petang sekarang ini. Sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pukul 6 hingga pukul 7 malam. Yang kepada rakan pendengar kita yang mungkin dalam perjalanan mau balik, mau pergi kerja untuk shift malam, ataupun bersedia-sedia sudah baru kasih panas enjin kan, saya ucapkan selamat bekerja. Jangan lupa bekalan untuk makan malam nanti. Nanti susah mohon kan beli lagi, takut tutup kedai ya. Jadi kasih sajalah semua. Dan kita senyum-senyum petang ini dengan lagu seterusnya sebelum kita ke pusingan yang keempat, Malik featuring Najwa, Senyum Keningai FM, hebat syoknya.

Itu dia Saroja Jamal Abdillah membawakan kita ke pusingan yang keempat, jam yang terakhir di segmen Harmonika pukul 6 hingga pukul 7 malam. Lagu yang uplifting dan sangat tinggi. Siapa-siapa yang mau mencubanya, pastikan anda mampu. Saya pun try-try juga tadi, sakit leher juga lah. Siapa suruh kan. Baiklah, di sini ada update lagi tentang amaran ribut petir yang saya telah kongsikan tadi, dengan ada update terbaru daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir dan hujan lebat di negeri Sabah ini akan melanda, akan dijangka atau diramalkan melanda di zon pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan Beaufort, dan di kawasan pantai barat Tuaran dan Kota Belud, serta zon kudat di kebahagiaan kota Marudu. Dan amaran ribut petir ini diramalkan, dijangka berlarutan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi kepada rakan kita yang mungkin suka berjalan malam tu, berhati-hatilah. Pastikan semua yang saya sebutkan tadi, langkah-langkah keselamatan, sekurang-kurangnya ada payung di dalam kereta supaya mudah kita tahu mau keluar sekejap dari kereta kan, di RNR untuk berehat sebentar. Senanglah, tidaklah kena hujan kan dari kereta ke RNR. Dan malam ini ada perlawanan antara Sabah FM, Sabah FC dengan Keningau. Siapa yang menonton, bolehlah share-share cerita anda nanti esok, macam mana keadaan dia kan. Bolehlah pada pukul 9 malam kalau tidak silap tu. Tapi itulah, tengok-tengok cuaca juga. Sini lagi nanti kamu berhujan lagi di Padang tu kan, di Grandstand, mau balik ke kendaraan masing-masing, pastikan ada payung di simpanan anda. Baiklah, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, persembahan daripada Raffi. Dia, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

0: perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Kenyau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.
2: Baiklah rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, di sini ada hebahan untuk kempen derma darah untuk hujung minggu ini. Pada 1 Ogos, iaitu esok hari Sabtu, pukul 9 pagi hingga 12.30 minit tengah hari, kempen derma darah akan diadakan di bangunan Balai Bomba dan Penyelamat Nabawan. Dan pada petangnya pula, pada pukul 2 petang hingga 7 malam, kalau tidak sempat pergi Nabawan kan, mungkin mau pergi juga, ada macam orang Nabawan lah, setelah ada kerja di Keningau, dia bilang. Jadi boleh juga singgah di Batara Hypermarket Badar Baru Keningau pada pukul 2 hingga 7 malam. Dan pada esoknya pula, pada hari Ahad 2 Ogos, waktu pagi ada kempen derma darah pada pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 minit tengah hari di Pasar Umum Keningau. Dan pada waktu petang pula, pada pukul 2 petang hingga 7 malam, ada kempen derma darah juga di hari kedua untuk Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Jadi kepada anda yang mahu menderma darah, mungkin sudah sampai jadual untuk menderma seterusnya, ataupun anda yang baru saja

Jangan menerima darah, boleh datanglah di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi pada masa-masa yang saya sebutkan tadi. Mana tahu ada yang masih baru kan? Mungkin pertama kali, pastikan badan anda dalam keadaan sehat, cukup tidur 5 jam ke atas, makan pun 3 jam ke atas sudah isi perut. Dalam kalau wanita tidak dalam keadaan haid ataupun menyusukan anak dan bukan juga baru melahirkan anak. Jadi itulah antara kriteria-kriteria kesehatan yang perlu dititik beratkan. Nah, sebab keselamatan penderma juga perlu dititik beratkan. Baiklah, kita akan berhibur dengan lagu-lagu seterusnya, lagu-lagu slow, lagu-lagu kontemporari dan juga lagu-lagu nasyid, kerana pada pukul 6.33 minit petang nanti masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sama-sama kita nantikan, kerana mudah-mudahan sudah nih, kalau yang sudah baru sampai rumah kan, baru sampai rumah boleh sudah bersedia mandi manda semua, bersihkan diri, rapikan segalanya untuk menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Sebentar saja lagi kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Marlini Fen, Rahsia Hati. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Atau kama qala. Dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimahumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh, mesti nak tengok kiri kanan. Ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujung je, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah, tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku sembahyang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Cakim. Nidaul Islam.

Ya, anggun, anggun daripada Lasa lah. Semoga hidup anda secara anggun, Cik. Dalam hati ada taman walaupun wajahnya garang, dibilang kan. Sekarang sudah pukul 6.50 minit petang. Kita sudah pun berada di penghujung siaran Radio Kening FM untuk edisi Jumaat 31 Julai di pengakhir bulan ini. Besok kita akan melangkah ke bulan baharu, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Kibarkan dah jarur gemilang dengan bangga, ya. Pastikan anda membeli bendera, lekatkan di kereta, pastikan dia secure. Jangan biarkan jalur gemilang dan bendera negeri kita terjatuh di mana-mana, nanti dipijak, rasa macam terhina pula kan. Kita mesti jaga etika itu semua, terutamanya jika dikebarkan di luar, yaitu di rumah ataupun di kereta yang selalu mendapat rintangan angin yang kuat. Baiklah, sekarang saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang telah menghantarkan kiriman ucapan, doa serta kata-kata semangat di WhatsApp dan juga Facebook Keningau FM. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan membalas dan juga memakbul doa-doa anda. Saya Syukri Mahmud, penyampai anda untuk hari ini, mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Encik Farid. Selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci. Keningau FM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 7.04 minit malam. Dan selamat Hari Pahlawan kepada semua wira negara. Dan marilah kita sama-sama menzahirkan rasa hormat dan penghargaan kepada seluruh wira negara, sama ada yang telah gugur mahupun yang masih setia berbakti. Semoga semangat, keberanian, keikhlasan dan pengorbanan mereka terus mekar dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Dan jangan lupa sehingga pukul 9 malam ni bertempat di Masjid Negeri Sabah, iaitu sempena dengan sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Baik, hari ini hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, hari yang baik untuk memperbanyakkan amalan soleh, termasuklah bersedekah. Sudah bersedekah tadi? Okey. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah lelah berbuat baik. Mana tahu kan, mungkin kebaikan yang kita anggap kecil hari ini menjadi cahaya buat seorang yang sedang melalui saat-saat sukar. Ada baiknya kita bila kita membantu orang lain, jangan terlalu mengharapkan balasan. Kerana ingat, setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tak akan pernah sia-sia. Ini kalau sudah menolong, aku yang tolong, kan, mahukan balasan. Jangan, mungkin manusia terlupa tetapi Allah tidak pernah lupa. Moga setiap langkah menuju kebaikan menjadi asbab hadirnya keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Terus layan Sabah FM. Bagus bang.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
0: Symphony.
3: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
4: Tetap di hati.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.16 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini, sudah sampai rumah ataupun masih dalam perjalanan, Kak Lang, di mana? Okey, moga anda baik-baik saja. Dan jika dapat anda kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda, dan bolehlah Ella kongsikan bersama rakan-rakan pendengar kita yang lain. Cuaca di Beaufort bagaimana? Cuaca di Putatan bagaimana, kan? Jadi bolehlah kongsi bersama dengan kami di nombor 019-490-4848. Baik, terus layan Sabah FM, dengarkan lagu ini, Tiba-tiba Teringat. Baik, Sabah FM, bagus, bah.

0: Awau
1: 95.7 FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Moni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bos, Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara Marilah.
2: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
0: Sana.
2: Sana.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Dawau 95.7 FM.

0: Sabah Berselawat 2026. Renang hari lagi. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9 dan juga 104.5. Terima kasih. Dan sekarang pukul 8.06 minit malam, anda bertemankan saya, Suzela alias Ella. Kan? Mana tahu ada yang tak kenal nama sebenar Ella? Itulah nama sebenarnya, Suzela alias Ella. Betul, ada alias. Okey, betul. Ada yang tak percaya tu, betulkah ada alias tu? Betul, ada. Okey, buat semua pendengar Sabah FM dan seluruh warga Sabah, himpunan Sabah Berselawat 2026 pada kali ini akan diserikan lagi dengan persembahan nasyid istimewa daripada kumpulan UNIC. Jadi jangan lepaskan peluang kemasan ini, bawalah ahli keluarga dan sahabat anda bersama-sama untuk menghayati pengisian rohani pada malam Jumaat pada malam Jumaat minggu hadapan, iaitu pada 6 Ogos hari Khamis pukul 8.30 minit malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Apa kata kita pergi ramai-ramai, dan untuk seluruh warga Sabah, mari kita hadir beramai-ramai, bersama-samalah kita menyejukkan hati, menyemarakkan lafaz selawat dan mengimarahkan program kerohanian ini. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus Bah.

0: Awau 95.7 FM.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Bunyi tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella. Tidak ke mana-mana, okey. Selepas saja Sabah berselawat pada 6 Ogos 2026, program akan diteruskan lagi dengan konsert Irama Nurani yang akan diadakan pada 8 Ogos 2026, hari Sabtu, 8.30 minit malam di tempat yang sama, iaitu di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Dan masih ada yang tertanya, masuk macam mana? Adakah pakai tiket ke atau beli ke apa? Jangan risau, masuk adalah percuma. Jadi barisan artis legenda dan Sabahan akan bersama dengan kita pada malam tersebut, dan antaranya adanya Rabbani, Amir Yukes, kita ada Rahmat Mega, Santiana Rambli, Nurfaz, dan yang baru tadi lagunya The Musafir. Dan kalau yang jauh atau tidak dapat hadir, itu pun jangan risau, sebab ada siaran langsung melalui platform Radio Sabah FM, Sabah VFM, ada Sandakan FM, Keningau FM, Tawau FM, itu memang semestinya. Dan siaran langsung juga tersedia di platform RTM Klik, Facebook RTM Sabah, dan section hiburan dan muzik. Kan semua ada, jadi jangan risau. Tak dapat hadir, kita tengok secara langsung melalui platform yang telah disediakan. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Sabah Berselawat 2026.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella. Okey, baik. Esok hujung minggu. Jadi ada antara kita yang masih tidak berputus asa untuk teruskan berusaha menurunkan berat badan. Ini merupakan salah satu azam kita juga kan tahun ni. Kan sama-sama kan. Jadi esok hujung minggu kita teruskan semangat kita untuk beriadah untuk kesihatan kita juga kan. Tapi bagi individu yang lama tidak aktif beriadah atau bersukan ini, jangan terus memilih aktiviti berintensiti tinggi semata-mata untuk membuktikan diri. Jangan paksa diri. Mulakan perlahan-lahan dulu, berjalan di kawasan rata terlebih dahulu, tingkatkan tempoh dan intensiti secara berperingkat. Jadi bina stamina sebelum memilih laluan mendaki. Pilih aktiviti mengikut kemampuan tubuh, bukan ego. Kan? Dapatkan nasihat doktor sekiranya mempunyai masalah kesihatan ataupun mahu memulakan aktiviti rasak. Jadi jangan paksa diri kita berhenti segera sekiranya mengalami sakit dada ke, kan, pening, hampir pitam, degupan jantung tidak menentu ataupun sesak nafas sehingga tidak mampu untuk bercakap dengan selesa. Jadi kita nak capai matlamat kita tahun ni, azam kita tahun ni kan, masih belum tercapai tu. Dan matlamat bukannya untuk membuktikan kemampuan dalam satu hari saja kita boleh turun berat kita, tetapi membina tubuh yang mampu terus bergerak untuk bertahun-tahun. Kita nak guna lama. Baik, teruskan layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Kau tengok, bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak dia tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, SEO?
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
5: Saya Aisyau.
6: Dan saya Tujuh Jekli.
7: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, segmen Variah Lebih Lagu Lebih Santai akan dibawakan kepada anda 9 malam hingga 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Alhamdulillah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 31 Julai 2026. Terus saja berbuat baik walaupun tiada yang memuji atau menghargai. Sebab kebaikan yang ikhlas tak pernah rugi. InsyaAllah, setiap yang kita beri akan kembali kepada kita pada waktu yang paling kita perlukan. Moga dengan kata-kata hari ini, iaitu jangan pernah lelah berbuat baik, menjadikan kita seorang yang tetap bersemangat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kita. Terima kasih rakan pendengar yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Otomotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, betul orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, Parti Politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Sesulang peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif, sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM, selamat malam semua. Terima kasih untuk kamu orang yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih lagi tetap setia Sabah FM di hati, okay? Yang paling penting sekarang ini, 3 jam seterusnya bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026. Ini bermakna hari terakhir kita berada di bulan Julai, okay? Besok sudah masuk bulan yang baru. Pejam celik. Laju betul masa berlalu, kan? Apapun, jangan dulu berputus asa. Siapa-siapa yang mungkin ada target pada tahun ini, ada beberapa bulan lagi, sama-sama kita teruskan berusaha untuk capai itu target kita, okay? Dan sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Siri Jelajah Pramusim untuk pasukan

Sabah FC menentang Keningau, pilihan Keningau di Stadium Kompleks Sukan Keningau. Memang Keningau sekarang ini di kompleks betul-betul dibanjiri oleh penyokong-penyokong bola sepak. Ha, jadi itulah, mujurlah ada TikTok, ramai yang buat live. Jadi Ozel bolehlah update keputusan terkini di mana Sabah FC sedang mendahului pilihan Keningau dengan jaringan Sabah FC 3 Keningau 0. Okey. Jadi siapa-siapa yang malam ini mungkin tengah bekerja, teringin betul mau dengar lagu. Ha, jangan kasih lama. Kamu boleh request lagu sekarang, hantar permintaan lagu kamu, 3 buah lagu, hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, jadi kita mau terus layan lagu Sabah FM, lagu-lagu permintaan malam ini. Jangan dikasih lama lagi, kita mau payung terus. Ini dia Viera, Rasa Ini. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Kelip-kelip disangka api, kalau api, mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati, kalau mati, mana kubur?

Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Okey, boleh request lagu sambil-sambil layan Sabah FM di RTM Klik. Okey, jadi Ozil mau kongsi juga sama kamu info cuaca yang baru dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah di negeri Sabah seperti di daerah Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Papar dan juga Pinampang. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam ini. Jadi untuk orang yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Alright, jom kita terus layani dia, rahsia Tuhan. Nos Saleh, Sabah FM, bagus banget.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan

ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Tuh, macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus.

0: Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, apapun buat kamu yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan dan lancar semuanya. Okey, terima kasih untuk kita punya pendengar-pendengar dari Sarawak, si Alice Raymond hadir dari Kuching Sarawak. Okey, dengar dari RTM Klik, dia bilang terima kasih untuk Alice Raymond. Selamat malam, dia bilang. Semoga sehat ceria selalu. Semoga tugasan lancar sampai di penghujung. Terima kasih Alice Raymond. Ada si Zabira dari Sandakan hadir. Selamat malam untuk semua pendengar. Happy weekend juga untuk kamu, dia bilang. Semoga kamu punya aktiviti hujung minggu dipermudahkan dan enjoy, dia bilang. Enjoy your weekend. Terima kasih Zafira. Ada si Norzita di sini. Selamat malam. Okay. Dan lagu-lagu yang saya minta ni untuk hiburan pendengar malam ini supaya happy saja dorang. Ada Marsa Saleh juga di sini. Dia bilang selamat malam, semoga sehat-sehat saja untuk sahabat-sahabat saya. Selamat malam, bilang si Hani Mahani. Ui, nah lama si Hani Mahani tidak hantar dia punya ucapan. Malam ini tiba-tiba pula dia muncul. Memang terbaiklah Hani, okey. Ada juga si Fasa hadir dengar dari RTM Klik, dia bilang terima kasih. Si Fasa memang dia selalu join Sabah FM dari aplikasi RTM Klik, dia bilang. Jadi terima kasih untuk Fasa kerana sudi dengar Sabah FM walaupun online. Okey, jadi kalau kamu orang ada apa-apa saja ucapan, ucapan birthday kah, ucapan

selamat bertunang kah, ucapan anniversary kah, ucapan apa-apa saja ataupun perkongsian program kamu untuk hujung minggu, kamu hantar terus di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Nanti Ozel kasih tunai lagu kamu dan juga ucapan dan juga perkongsian kamu. Alright, layan terus, kita memansau bersama Adam Syamel Sabah FM. Bagus lah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Ibaratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Itu dia lagu daripada Erni Zakri dan Andi Rianto, Nostalgia. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang terus stay bersama kami di Sabah FM. Dan tadi baru sahaja selesai pertarungan di antara Johan Ghazali dan juga Ramadan Ondesh. Walaupun memang kalau kita tengok pertarungan yang sangat-sangat sengit, apapun tahnya juga Jojo, walaupun dia kalah dengan split decision ataupun dia kalah dengan poin saja, tahnya juga untuk Ramadan Ondesh, tapi memang good fight lah. Apapun, comeback stronger untuk Jojo. Okay, untuk rakyat Malaysia, janganlah kita terus komen-komen yang negatif untuk Jojo. Kita bagi dia semangat supaya dia akan bangkit lagi semula untuk pertarungan seterusnya. Biasalah, kadang-kadang champions ni kan, dia memang kalah dulu, lama-lama nanti akan menang lah. Mana ada champions yang dia terus menang? Kadang-kadang memang kalah-kalah dulu, lepas tu dari kekalahan itu dia belajar sesuatu dan dia bangkit menjadi juara satu hari nanti. Jadi bagi sokongan yang padu untuk Johan Ghazali. Dia sudah cuba, memang betul-betul pertarungan yang sangat-sangat sengit. Memang saya pun tidak dapat bernafas lagi tengok tadi. Memang best lah, okay? Jom kita lihat terus Irwansyah, Pencinta Wanita, Sabah FM. Bagus bang.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kira. Kami
1: Aras Bayu.
3: Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus.

dia kumpulan Mega Pasti yang didengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, update untuk perlawanan Siri Jelajah Pramusim. Sabah FC menentang pilihan Keningau tadi, menyaksikan Sabah FC menang 5-0 ke atas pilihan Keningau. Apapun, terima kasih penyokong-penyokong bola sepak negeri Sabah yang berada di pedalaman. Dianggarkan 3,700 penyokong yang hadir menonton perlawanan pertama Siri Jelajah Pramusim Sabah FC di Keningau tadi. Okey, dan dikabarkan ada lagi beberapa daerah dorang akan membuat siri jelajah macam seterusnya di Tawau kalau tidak silap lah. Okey, jadi untuk update seterusnya kamu boleh terus check it out di Sabah Football Club punya page di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Okey, sekarang sudah pun memasuki pukul 10.50 minit malam macam biasa. Tepat 11 malam kita akan terus ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel dengan lagu-lagu permintaan. Sabah FM, bagus banget.

0: Im baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Iya, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kau risau, Man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, Gaman, lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kau punah lama makan daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, Gaman? Lari, Gaman, lari. Mari, ikut, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

0: Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

atas pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, ditukar barangin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat Irama.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Grace. Merry Grace ini ada semua pinjam masa kamu sekijak pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Kurang mana deh?
1: Senario dengan cerita apa? Membolehkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua pendengar-pendengar Nasional FM supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zaid Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng bunuh hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni ha. Macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Oh, agak lama sebenarnya, agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk 3 pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. 3 pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil.

0: Jutan, one of his lirik oleh Nora Yati, Bumi Putra Rockers. Aku hanya serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi Meter Pilihan Raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ni. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Azhar.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: je. Oh iya ke? Yelah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Bila raya kena dapat
0: kerja. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Memang hujung minggu kata tidur lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tansi mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Kita dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Dia suka Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindulah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Lagi-lagi kita rasa serai-serai dah keluar.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul, eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas. Sebab tu lah kita tahu setiap malam yang contoh maka kita masa Abang Azhar tak ada tu DJ Hanim, DJ apa DJ Aizat semua dah tu. Tu lah sebab tu kita dengan
0: Nasional. Tapi kalau saya tak ada memang rindulah, boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi saya dengan DJ bertugas mana-mana Abang Azhar.
0: Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah semua kita lihat. Lepas tu kepada Kak Rupi Ahmad dan juga kepada semua lah pendengar setia dan senang FM. Abang Nazir nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupi Ahmad aku silakan. 019-974-2966 019-974-2966 untuk Abang Nazar telah mempunyai, tapi kalau benar berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Iki Pawan dari Perejowo Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras. Alhamdulillah syukur.
2: Wesuwi orang ngomong dari Kang Manis ke.
0: Yo.
2: Wesuwi kangen.
0: Kangen. Biar betul.
2: Iya tak, wesuwi orang ngomong-ngomong kalau Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham. Gawe-gawe faham-faham ahilah.
0: Iyalah. Wes mangan lah.
2: Wes.
0: Lau apa?
2: Wes warak lagi.
0: Wes warak, alhamdulillah syukur.
2: Kewarakan kalau orang Jawa ngomong.
0: Iyalah, mentong.
2: Mentong.
0: Okay.
2: Wes keneng wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru orang turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Okey, selamat pagi untuk sahabat yang mengenali Pak Wan, semua untuk Wak Nah, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Ali di Kedah yang KM Tunjang, dan semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus ceria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam opo iki? Asam pedas.
2: Ya, ngomong kapan-kapan.
0: Baik.
2: Kenang dimasak.
0: Nah, nanti saya ngomong.
2: Janji teko.
0: Iya, okey. Baik, terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM tu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa ni tadi yang buat ini? Halo.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
3: Kuk.
0: Ya?
3: Pak Long, kau tiaw arau.
0: Oh, ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Di cuaca.
3: Buang hantu ni. Duk ulit, Pak Long. Dia bunyi gitu.
0: Pak Long, kau tak sedang berniaga ke?
3: Kamu tak
0: dengar,
3: dendam.
0: No, dendam.
3: Kaya tengok buruan tu lah, banyak-banyak abang ni. Tengok buruan tu, banyak abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit kuih tiaw.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terkebang dari Kuali.
3: Jangan pasang dandut, jangan pasang dandut. Tapi asyik babak.
0: Well, cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni cuaca baiklah.
3: Untuk hari ni alhamdulillah lah, eloklah.
0: Ramai dekat kedai tu.
3: Alhamdulillah mari.
0: Kirim salam kawan-kawan saya geng-geng berantu dekat kedai anda.
3: Okey, insya-Allah kita akan sampaikan salam mama ni kepada geng-geng berantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Tak perlu nak ucap selamat pagi ya lah orang. Kepada semua lah geng-geng muat tu, kan nak satu-satu tak boleh. Semua yang nak buat satu tu apa, ketua dia lah. Ketua orang tu lah.
0: Ya.
3: Alah-alah semua lah, semua geng-geng muat tu lah.
0: Baik, terima kasih Pak Long.
3: Okey,
0: selamat berniaga.
3: Ya,
0: insyaAllah. Baik. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Perlis. Pemanggil yang ketiga. Pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia, Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Kabur Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya? Dun Alim Zain Alim. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Sepatutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nip Mas Kota Baru, Adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RSF members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid. Kita ada Cik Ma dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Biar-Biar, Sadun Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa. Kita ada Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak, Nolia, Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin. Lagi siapa? Ita Rosaya, Sumanda, Sabah, Zainal Inal. Dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Selangor. YMC katanya, luncur jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Iza KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Abang JJ Kemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Pisesu, Marsa Saleh. Ui, jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santale Bruas. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaburkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda. Sama-sama kita bersembang dekat live TikTok, ya. Terus beribun lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman. Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung jauh tu, mana nak cari duit ya. Kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya, kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemerlapan tu. Oh, dah jam kedua dah. Ay, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan? Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sebau dan juga Miri, termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di Pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak like ya. Jangan lupa tipe-tipe like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJK, KP, Abang In Burger 7E Baling, kita ada Kori, Abang Lori ya. Ada Ina, Puteri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla, Amy, Hidayu 15, Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni, Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor, kita ada Patih, Amin, Niza, Itajan, Anak Kedah Channel, Puteri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Sania Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte, ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel katanya dalam perjalanan ke Seremban, Alisa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Surani juga, siapa lagi, Iti Susana, Alim dari BP, Santalia Beru, Aznor Aki, Azamri, Kak Awang, Bulat Wazi 77, Mesara Asmam 1972, Restoran Syafiq, Diamond 85, CEO pecinta kucing, Fikri 92, Joe teknisi dari Riau, Indonesia, terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama, Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, apa-apa lori, brother-brother bang semua, hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan, fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai, semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini, khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari itu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh cantik, jari warna merah. Terus layan lagi, ini dah sudah diinai-inaikan bersama Eroza ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Kuch Hotai, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Kuch Hotai, lagunan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Lagi Baru Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Lagi Baru Hantu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ini nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Saya nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nak tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana. Itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berusaha kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut ke lapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, eh, bagi tujuan pengesahan identiti selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrah Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Mario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sadia, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida DSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojes, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Adi Azuriati, Jeff juga duduk bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah, eh. Dek Yoi, Azlan Alive, terima kasih banyak-banyak. Izzah Hanizah Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi, kupu-kupu beracun, terubu-terubu kasih tempel light ya. Once Pawi saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tapi Bujuk Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita, yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik ya. Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur, hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya adalah Seharum Mawar.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan nasional game berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim saya Alim. Macam sahabat saya DJ Double A dari Polis FM, dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil adik siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RZ member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RZ member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Itu sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini. Temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga, terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tu. Liza dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Huzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Zahid Datina, Ajira, Syam Resi, Rinova tengah naik lori ni bang, katanya saya ikut suami saya. Ui mantap. Jadi Clendon, Zaliana Tasib, Sabariya Salih, Geng Rimba, Abin Nas, Pampan Aris, kita ada Ana Fauzi, Cinta Go, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suana Anga, DJ. Kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atuk Yazid, lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih pendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai pendengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng buruh hantu ni mendunia tau. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kenderaan London, alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim teroder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan nasional yang berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Topian dengan Still Loving You. Nombor kita ke 2.32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan, pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir, selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azlina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC Pro 2 Tinted. Luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2 ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata untuk melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun memakai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haida menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini.

Rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyambut selera pada waktu ini. Oi, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama, rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dan sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya, ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Tapi respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Rasa buruk katanya tengah makan tom yum. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap om putih ke? Saya pun pandai cakap om putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap om putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham atau saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh itu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan, dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraft tangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, sama pagi pencinta 981, Abah Top juga, Arah 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Yana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari Rom. Macam mana QC hari ni, Zul? So
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Nita Hamdan, Bulat Kofi. Okay, jom sambung lagi beribu dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrani Kibur Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Sayang Alip.

Persembahan Steve Hart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemakan dan senang yang berhantar. Oh ya, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengok kan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mu'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adi, Aiman, Faizah, Sabaria, Awang, Farifah, Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lang, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chome, Pak Alang, Zaidun Harun, Zalia Bakar, Liza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih menampulkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya kata salam apa manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Sepi Bucu Kata kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzi Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain terus dengarkan. Nasun lagi buruh hantu.

Mesra tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Aina. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Tawau 95.7 FM.

0: kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Materi sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App

0: ti.
1: FM.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah Ta'ala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini, siang malam kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita kita tak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Dan mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tuh Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalau lah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf, memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjalanan.

0: dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: Wala talbisul haqq

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak Sabah FM.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kami Zihan, kami

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Radio Kening FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Dengarlah Radio Malaysia.

Domingo, relax. Domingo, RHM, relax. Domingo. Baik, saudara, kita berkati pertemuan kita untuk edisi Hari Anam. Lalu memasuki hari dan juga bulan baharu. Satu hari bulan 8, 2026. Hai bulan 8. Bye bulan 7. Boleh begitu. Selamat pagi, salam sejahtera. Kopi senangankan, sayangkan siwan untuk anda. Good morning, Chow An. Ni Hao Ma. Selamat berhujung minggu kepada anda pendengar setia Kening FM. Semoga hari ini baik sahaja perkabarannya. Ada yang baru sejak bangun dari tidur, ada yang bersiap-siap dan mungkin juga ada yang sudah memulakan perjalanan ke pekan, pergi kebun ataupun pergi tempat kerja. Almaklumlah, minggu ini jadualnya bekerja. Tenang sahaja di posisi, yang penting kena gembira. Hari 6, kawan. Di mana pun anda berada, semoga pagi hari ini dimulakan dengan senyuman, fikiran yang tenang, juga semangat yang positif. Jangan lupa beri sarapan dan pandu dengan berhati-hati kalau berada di jalan raya. Menemani anda pagi hari ini, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Menemani hujung minggu kamu orang dengan lagu-lagu menarik, perkongsian santai. Hujung minggu macam ni kan, terasa lebih tenang dan juga nyaman. Suasana yang redup, udara pun segar. Sesuailah untuk kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih lapang. Cuba buka tingkap sekejap. Buka teruslah bajang dari kumalu-malu di sana. Nampak macam gelap, mau tutup, lepas tu sambung lagi tidur. Jangan kau begitu, kawan. Tarik nafas perlahan-lahan, nikmati udara pagi. Dengarkan bunyi burung, rasakan hembusan angin. Beri sedikit ruang untuk diri sendiri sebelum memulakan aktiviti. Jadi hujung minggu, tidak perlulah kita kelam kabut tergesa-gesa. Mulakan pagi hari ini dengan senyuman manis anda, secawan minuman kegemaran dan semangat yang baik. Apapun rancangan kamu orang hari ini, semoga semuanya berjalan lancar. Inilah Rentas Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang. Kening FM, hebat syoknya.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Tengau FM. Hebat syoknya.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok. Bersama kami di Tengau FM 6 hingga 9 pagi.

0: Sabah Ginowoku Onsoi.
1: Okay guys, awal pagi orang ramai ti. Itulah yang kita harapkan, kita ramai-ramai kasih meriahkan hari kita di hujung minggu. Sambil-sambil anda menikmati sarapan pagi anda. Wow, apa mini sarapan pagi tu? Ah, ada beberapa pilihan kan. Nasi lemak, mie goreng, mie sop yang rasa macam lagi pusing. Dia mencari yang sup-sup supaya keluar peluh, supaya rasa segar badan. Nikmati sarapan pagi anda. Apapun anda boleh terus titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok, lebih laku untuk kamu orang.
2: Kombinasi Kuala Lumpur dan Sabah. Yo, this is Sean.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bukan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini, edisi hujung minggu hari 6. Kita kongsikan bermula dari daerah Tambunan. Untuk sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat, dan malam nanti di kawasan Tambunan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Sementara itu, bagi tiga daerah Keningau, Nabawan dan juga Tenom, pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum untuk tiga daerah ini 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini.

dengarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Baik, lagu Esther Clement Tubong, Ku Mahukan Kau Mahukan Ku. Lagu baru saja berlalu bersama dengan anda, edisi hujung minggu. Wow, buat apa ni pagi? Apa perancangan anda? Ada yang mau pergi piknik, ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau balik kampung, apa jua aktiviti, selamat dalam pemanduan anda. Sebelum tinggalkan rumah, cek dulu rumah kamu orang, okey kanda, tingkap pintu sudah ditutup, karen sudah kanda tutup, guys, kalau boleh kasih tanggal dia punya kepala daripada tong dan sebagainya. Ingat, keselamatan bermula dengan perkara-perkara yang kecil. Jangan sampai yang kecil itu menjadi satu, orang bilang, perkara yang tidak diingini. Kan? Apa pun aktiviti hujung minggu, ini masa bukan sekadar untuk kita berehat atau tidur lebih lama. Ini adalah peluang untuk kita mengisi semula tenaga. Menenangkan fikiran, juga menghargai perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita. Jadi luangkan sedikit masa untuk diri kita sendiri, bersama keluarga, ataupun melakukan aktiviti yang kamu orang suka. Boleh berjalan, santai, brisk walkan, berjoging, berbasikal, ataupun sekadar menikmati keindahan alam sekitar di tempat anda, apalagi kalau berada di kampung halaman. Bunyi air sungai, bunyi persekitaran di kampung itu berbeza dengan pekan di bandar. Nikmati seadanya, apapun aktivitinya, lakukan dengan hati yang gembira. Jangan terlalu memaksa diri. Dan yang pasti, kita ingin mengucapkan selamat beriada. Jaga kesihatan, nikmati hujung minggu anda. DJ Hex bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin menemani anda. Edisi hujung minggu, inilah Kening FM, hebat.

0: kosong-kosong.
1: Keningau FM, bantu bisnes anda lebih dikenal.
2: Info harga kita oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
3: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda harga kita untuk edisi hari ini 1 Ogos 2026. Susu getah pada harga RM8.65 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.74. Getah kepingan grade 2 RM3.99. Sementara itu, kentalan grade 1 RM4.51. Kentalan grade 2 RM3.76. Dan sekarang pada harga RM1.06 sekilogram. Sekali lagi kita kongsikan kepada kamu orang susu getah, harga getah hari ini susu getah RM8.65 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.74. Kepingan tidak diasap grade 1 RM4.74. Kepingan grade 2 RM3.99. Kentalan grade 1 RM4.51. Kentalan grade 2 RM3.76. Dan sekarang pada harga RM1.06 sekilogram.
2: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.

Baik, saudara, seketika 7 pagi nanti kita sambung siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Terus bersama dengan kami, titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp 019-589-6868.

berdoa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmatmu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekali permata.

0: Negara Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Mewah yang merupakan

0: melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi Dun N13, seramai 16,595 biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang saya di RTM, Dogeh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Menewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di Dun Rantau Zuhaira?
1: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chong Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi Dun Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas suruhan

0: Sementara itu, bagi Zon N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. Zon Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan yang sahih di RTM boleh undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Suhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini, dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut peraturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. ke perkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lupini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM hebat syoknya. Edisi hari 6, hari ini 1 hari bulan 8, 2026. Selamat hari jadi, happy birthday to you. Untuk kawan-kawan kita yang meraihkan hari ini tarik lahirnya 1 hari bulan 8, 2026. Cek juga lesen kamu yang boleh boleh pula, yang mesti diperbaharui setiap kali hari lahir anda. Tengok-tengok juga lah kan. Apapun, untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan. Macam sedap sejak menu sarapan pagi hari ini. Ada yang bergerak ke kebun juga awal pagi. Ada yang masih lagi beriadah. Ada yang masih lagi tengok anak pokok. Masih lagi susun bunga di halaman rumah. Selamat beriadah. Selamat meneruskan tugasan ataupun aktiviti hujung minggu anda. Dalam pada itu, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Minum air 8 gelas air kosong sehari. Ini bagi mengekal hidrat, bukan sahaja membantu kita menyegarkan badan tapi juga memastikan tubuh kita berfungsi dengan baik setiap hari. Jadi kena amalkanlah 8 minum gelas 2 liter air kosong sehari sebagai rutin harian kita. Jadi mulakan hari dengan segelas air kosong, minum secara konsisten sepanjang hari dan juga menjadikan air kosong sebagai pilihan utama. Antara cabaran minuman, minum 8 gelas air kosong, anda kena mula 1 gelas selepas bangun tidur, 1 gelas selepas sarapan pagi, 1 gelas lepas minum pagi pukul 10, 1 gelas makan tengah hari nanti pukul 1, apalagi minum lagi 1 gelas waktu minum petang pukul 3, minum lagi selepas bersenam atau sebelum bersenam 1 gelas lebih kurang pukul 5, pukul 8 malam nanti minum lagi 1 gelas air sebelum makan atau selepas makan malam, dan 1 gelas lagi sebelum waktu tidur. Cukuplah 8 gelas. Okey kan kawan? Okey bakal lokal. Baik, terima kasih Dindi Keningau. Katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan yang bersama dengan kita edisi hujung minggu hari ini. Selamat berhujung minggu untuk semua. Lagi kita ada siapa? Terima kasih buat sahabat kita ini yang bersama menitipkan ucapan di ruangan Facebook Keningau FM. Justin Julius, shalom. Shalom juga untuk anda. Selamat pagi, salam damai buat semua pendengar Keningau FM. Semoga sihat pagi ni. Sejuk, agak redup sedikit dia bilang, tapi syok bah, rasa-rasa macam di kundasang. Pergi cari lada dulu di sana, tamu api-api DJ. Tidak syok makan, betul. Tidak syok bah makan kalau tidak lada. Pelan-pelan mokir ngau di konti DJ. Apapun Keningau FM, hebat syoknya Justin api-api. Terima kasih saudara Justin. Selamat cari lada cili api yang kecil-kecil pendek tapi mantap rasanya. Walau makan satu, walau makan dua, tapi rasa dia tu 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Inilah Rentak Segar edisi hujung minggu, ditemani bersama dengan saya rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cintakan orang semua, bersama rakan teknikal Imelda Justin. Layan terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM pada syoknya. Edisi hari 6 hari ini, 1 hari bulan 8 2026. Selamat hari jadi, happy birthday to you untuk kawan-kawan kita yang meraihkan hari ini tarikh lahirnya 1 hari bulan 8 2026. Cek juga lesen kamu yang boleh di boleh pula yang mesti diperbaharui setiap kali hari lahir anda. Tengok-tengok juga lah kan. Apapun untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan. Macam sedap sejam ini sarapan pagi hari ini. Ada yang bergerak ke kebun juga sawal pagi. Ada yang masih lagi beriadah. Ada yang masih lagi tengok anak pokok. Masih lagi susun bunga di halaman rumah. Selamat beriadah. Selamat meneruskan tugasan ataupun aktiviti hujung minggu anda. Dalam pada itu, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Minum air 8 gelas air kosong sehari. Ini bagi mengekal hidrat, bukan sahaja membantu kita menyegarkan badan tapi juga memastikan tubuh kita berfungsi dengan baik setiap hari. Jadi kena amalkanlah 8 minum gelas 2 liter air kosong sehari sebagai rutin harian kita. Jadi mulakan hari dengan segelas air kosong, minum secara konsisten sepanjang hari dan juga menjadikan air kosong sebagai pilihan utama. Antara cabaran minuman minum 8 gelas air kosong, anda kena mula 1 gelas selepas bangun tidur, 1 gelas selepas sarapan pagi, 1 gelas lepas minum pagi pukul 10, 1 gelas makan tengah hari nanti pukul 1, apalagi minum lagi 1 gelas waktu minum petang pukul 3, minum lagi selepas bersenam atau sebelum bersenam 1 gelas lebih kurang pukul 5, pukul 8 malam nanti minum lagi 1 gelas air sebelum makan atau selepas makan malam, dan 1 gelas lagi sebelum waktu tidur. Cukuplah 8 gelas. Okey kan kawan? Okey bakal lokal. Baik, terima kasih Dindi Keningau. Katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan yang bersama dengan kita edisi hujung minggu hari ini. Selamat berhujung minggu untuk semua. Lagi kita ada siapa? Terima kasih buat sahabat kita ini yang bersama menitipkan ucapan di ruangan Facebook Keningau FM. Justin Julius, shalom. Shalom juga untuk anda. Selamat pagi, salam damai buat semua pendengar Keningau FM. Semoga sihat pagi ni. Sejuk, agak redup sedikit dia bilang, tapi syok bah, rasa-rasa macam di kundasang. Pergi cari lada dulu di sana, tamu apin-apin DJ. Tidak syok makan, betul. Tidak syok bah makan kalau tidak lada. Pelan-pelan mokir hongol di konti DJ. Apapun Keningau FM, hebat syoknya Justin apin-apin. Terima kasih saudara Justin. Selamat cari lada cili api yang kecil-kecil pendek tapi mantap rasanya. Walau makan satu, walau makan dua, tapi rasa dia tu 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Inilah Rentak Segar edisi hujung minggu, ditemani bersama lagi saya rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cintakan orang semua, bersama rakan teknikal Imelda Justin. Layan terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya. Sempurna.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah sedia kerjasama dengan Melaka perkukuh konservasi penyelidikan monyet Belanda. Kerjasama rentas negeri tingkat daya saing pelancongan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah sedia bekerjasama dengan Melaka bagi memperkukuh konservasi dan kesedaran biodiversiti menerusi keistimewaan monyet Belanda. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jaffri Arifin dalam kenyataan berkata, monyet Belanda bukan sekadar ikon pelancongan Sabah tetapi turut mempunyai nilai konservasi tinggi dan menjadi lambang keunikan ekosistem hutan paya bakau dan hutan riparian di Pulau Borneo. Justru sebarang cadangan melibatkan pemindahan atau penempatan spesies di luar habitat asal perlu melalui penelitian yang mendalam. Tegas Dato' Jaffri, pendirian Sabah tertumpu pada usaha memastikan spesies itu terus berkembang dan kekal terpelihara di habitat semula jadi.